operasi sedia ada Puspacom akan dipanjangkan kepada 24 jam bermula Januari 2027. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom, Mahmud Razak Rahman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Lebih 14 jam diambil bomba untuk memadamkan sepenuhnya kebakaran yang memusnahkan 5 premis perniagaan berhampiran kawasan ikon warisan Pulau Pinang, JT Chiu. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan JBPM Negeri, John Sagun Francis, kebakaran terbabit turut memusnahkan 4 kereta. Seramai 25 anggota bomba terlibat dalam operasi pemadaman. Di Ipoh, seorang lelaki warga emas rugi RM1.9 juta ringgit selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon oleh individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, kes disiasat bagi Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Lebih 6,000 atlet dan pegawai dijangka mengambil bahagian dalam Sukan Asia Selatan ke-14 di Pakistan tahun depan. Temasya mempertandingkan 28 acara sukan itu akan berlangsung dari 4 hingga 11 April. Menurut Kementerian Luar Pakistan, acara berkenaan akan diadakan di Islamabad, Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Malaysia. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Sebentar tadi anda telah mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 8 pagi tadi, dan insya-Allah berita seterusnya dapat dengarkan pada pukul 9 pagi, 10 pagi dan juga yang terakhirnya sewaktu saya bertugas, iaitu pada pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, sedikit perkongsian untuk waktu ini. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer ataupun singkatannya PUSPAKOM akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermula pada bulan Januari 2027 bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Itu yang dimaklumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif PUSPAKOM Muhammad Razak Bahman, yang memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi itu 7 hari seminggu bermula pada bulan November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, beliau juga berkata pihaknya turut mengenengahkan beberapa pembaruan lain, termasuk pelancaran anugerah pengiktirafan wira komuniti dan peluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Langkah berkenaan merangkumi pengenalan PUSPAKOM Towering Malaysian Awards serta pemangkasan perkhidmatan pemeriksaan di lokasi pelanggan bagi memudahkan urusan pemilik kenderaan. Okey, itu antara sedikit untuk waktu ini informasi yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak lagi informasi yang terbaik akan dapat anda dengarkan sepanjang saya bertugas di Nasional FM pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis

Okey, seketika pada waktu ini saya nak kongsikan sedikit maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia bertempat di Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan. Untuk hari ini, 6 September 2026, Met Malaysia melaporkan cuaca di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak. Jerebu berlaku di Negeri Pahang, Johor, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Dan tiada hujan di Negeri Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Untuk di Negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di sekitar Tawau. Hujan beberapa tempat di kawasan pendalaman Sandakan, Jerebu di kawasan Pantai Barat, Kudat dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu di Negeri Sarawak, Jerebu di semua kawasan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limpang. Itu antara maklumat info cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Kalau anda nak dapatkan maklumat cuaca dengan lebih tepat lagi, dengarkan Nasional FM Info Cuaca pada setiap pagi 7.30 minit pagi bersama dengan pelapor kami di Met Malaysia, Isnin hingga Jumaat. Okey, baiklah, sekarang ini layan lagi lagu ini untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang bersemangat. Kita dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan topik hari ini masih lagi bertemakan merdeka. Cuma merdeka kali ini adalah merdeka daripada malas bertindak di pejabat dan di rumah. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada sifat malas supaya kita menjadi lebih produktif dan bersemangat? Macam mana? Bayangkan sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap kali kita nak mulakan kerja kita, rasa malas tu dia datang macam penunggu setia. Duduk saja di meja, tiba-tiba rasa macam nak buat benda lain. Nak scroll media sosial lah, nak tengok video lah. Betul? Akhirnya, kerja tak siap dan masa pun berlalu macam tu je. Sekejap aja. Betul? Mungkin kita boleh gelarkan rasa malas ni sebagai penjajah. Penjajah yang halimunan sebab kita tak nampak. Betul? Dan kalau kita tengok kajian 2023, hampir 40% pekerja di Malaysia melaporkan bahawa mereka seringkali menangguhkan tugas penting akibat rasa malas. Dan kajian ini juga menunjukkan bahawa rasa malas yang berterusan boleh mengurangkan prestasi kerja dan kepuasan hidup. Bahaya ni sebenarnya. Ini penyakit yang sangat bahaya. Baik, salah satu cara untuk membebaskan diri kita daripada rasa malas adalah dengan kita memecahkan tugas-tugas besar kepada tugasan kecil yang lebih mudah untuk dicapai. Dengan cara ni, kita tidak akan merasa terbeban. Kita tak rasa macam susahnya nak siap ataupun kita rasa macam besarnya tanggungjawab ni. Jadi bila kita pecah-pecahkan, kita lebih cenderung untuk bertindak. Ini kalau tak percaya kena cuba. Dan kita juga boleh menggunakan teknik seperti Pomodoro. Teknik Pomodoro ni adalah kita bekerja dengan fokus selama 25 minit, diikuti dengan rehat pendek. Maksudnya kita fokus untuk 25 minit, lepas tu kita rehat lah 5 minit, lepas tu kita sambung lagi 25 minit dengan fokus yang tinggi. Lepas tu kita rehat lah 5 minit. Dengan cara macam ni, apa yang berlaku? Kajian menunjukkan produktiviti kita akan meningkat dan rasa malas kita dapat dikurangkan. Dan sikap bertangguh kita juga dapat dikurangkan. Bagusnya teknik Pomodoro ni sebenarnya. Baik, dan dalam masa yang sama juga, kita kena kenal pasti waktu dan tempat di mana kita paling produktif. Ada orang dia waktu pagi, ada orang waktu tengah hari, ada orang waktu petang, ada orang waktu malam. Setiap orang ada masa tertentu yang mana mereka lebih bertenaga, lebih fokus. Betul? Jadi, dengan anda mengenal pasti masa produktif ini, anda boleh merancang tugas yang memerlukan lebih fokus dan usaha pada waktu tersebut. Bayangkanlah kita ni jenis yang waktu pagi memang waktu yang terbaik. Maka pastikan waktu tu jangan kita buang masa. Fokus sungguh-sungguh terhadap tugasan yang paling besar, yang paling berat, supaya anda dapat berikan hasil kualiti yang terbaik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita bebaskan diri daripada rasa malas bertindak. Macam mana? Kenali punca malas kita, pecahkan tugas besar kepada yang lebih kecil, ingat teknik Pomodoro, dan manfaatkan waktu produktif anda. InsyaAllah, dengan kita mengamalkan teknik ini, ini boleh membantu kita lebih produktif dan mencapai lebih banyak kejayaan dalam kehidupan kita. Jumpa lagi Abang Pat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

PT sudah ku tahu lagu yang mula menerjah industri muzik tanah air sekitar tahun 2016, ciptaan dan juga komposernya oleh Razif, dipersembahkan oleh anak muda dari Kuala Kubu Baharu, Selangor. Kumpulan yang diberi nama The Projector Band menghiburkan anda seketika dengan lagu tersebut, membawakan untuk perkembangan terkini mengenai Maha 2026. Setakat ini semalam, jumlah pengunjung yang telah pun mengunjungi Maha telah pun mencecah hampir 3.45 juta orang pengunjung, dan nilai jualan juga telah pun menghampiri sasaran keseluruhan sebanyak 58 juta ringgit menjelang hari terakhir penganjuran, iaitu itu pada hari ini 6 September 2026. Dan hari ini juga insya-Allah akan berlangsungnya ucapan penutup yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang akan berlangsung di Dewan D2 Maib Serdang Selangor pada hari ini. Dan insya-Allah juga kita akan cuba untuk menghubungi rakan kita di Maib Serdang bersama dengan rakan kita dari Lembaga Pertubuhan Peladang LPP sekitar jam 8.50 minit pagi nanti. Untuk anda yang mungkin nak ke Maha pada waktu ini, bolehlah hadir secepat mungkin untuk hari yang terakhir bagi program Maha yang dianjurkan setiap 2 tahun sekali untuk hari ini. Hari ini 6 September 2026 merupakan hari terakhir untuk program Maha 2026. Kita dengarkan lagu ini dahulu dan kembali semula selepas ini, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ini menghampiri 8.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Serta terima kasih juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Mungkin dalam perjalanan nak pergi ke Maib Sedang sempena dengan program Maha 2026 yang merupakan edisi yang ke-14. Kita sedia maklum bahawa program Maha ini merupakan satu program yang berskala penuh yang sememangnya telah pun disusun ke semua programnya, dan ini merupakan salah satu program yang cukup istimewa. Dan Maha 2026 telah pun bermula pada 28 Ogos 2026 hari Jumaat, dan hari ini 6 September 2026 merupakan hari yang terakhir. Dan di kesempatan ini juga kami di Nasional FM dapat menghubungi, iaitu antara individu yang cukup-cukup sinonim dengan Maha, sentiasa bersama dengan saya, Sonic dan juga Dian Nawai. Kita bersama dengan Puan Samsiah Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Nazri.
0: Ya, selamat pagi Puan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Macam mana Puan untuk program Maha kita pada kali ini? Hari ini merupakan hari terakhir Puan, ya?
1: Ya, betul. Hari ini last day, betul.
0: Okey, jadi mungkin dari sebut sedikitlah Puan dapat kongsikan sedikit pencapaian dan juga maklum balas secara keseluruhan sepanjang penganjuran Maha 2026 ini Puan.
1: Okey, setakat semalam ya, saya bercerita tentang jumlah pengunjung lah. Baik. Kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan. Semalam saja setakat pukul 6 petang, kita rekodkan sebanyak lebih 600 ribu pengunjung.
0: Banyak.
1: Ya, setakat hari semalam saja ya.
0: Semalam saja Puan eh?
1: Semalam saja, ya betul. Kalau kita tengok pada pagi ni memang luar biasa. Tadi saya sampai masuk ke dalam Maif ni pun sekitar pukul 7.40 pagi. Saya tengok parking dah penuh.
0: Allahuakbar.
1: Hari terakhir makin ramai orang datang eh. Suasana masih meriah ni. Saya boleh katakan saya optimis mengatakan yang memang sasaran 4 juta pengunjung ni dapat kita capailah. Terutamanya hari ini hari terakhir dan hari Ahad pula, ya memang boleh tercapai.
0: Okey Puan, bila Puan mengatakan capaian itu akan dicapai, targetnya itu pada hari ini, dan pengunjung pun semakin lama semakin ramai dah bermula masuk ke dalam Maha untuk hari terakhir ini. Sebenarnya ini dari segi peribadi Puan sendirilah, apa sebenarnya yang mereka mencari dalam program Maha ni Puan, sampai begitu ramai datang ni?
1: Okey, kebetulan Maha 2026 ni dibuat pada musim cuti sekolah.
0: Itu pertama.
1: Itu yang pertama. Jadi saya rasa memang ibu bapa ambil kesempatan untuk bawa anak datang. Okay, bawa anak datang untuk sebab kita ada banyak sangat tarikan untuk kanak-kanak di sini.
0: Betul.
1: Dan selain daripada tu, ada juga banyak peminat orang yang berkebun eh. Peminat pokok bunga, pokok-pokok buah, sayur dan sebagainya pun datang untuk membeli pokok-pokok ni.
0: Betul.
1: Sebab saya dimaklumkan harganya di sini lebih murah berbanding di luar. Dan tak lupa juga ramai juga yang mencari pelbagai produk-produk IKS. Dan kita juga ada menyediakan pelbagai orang kata kalau orang yang suka kepada teknologi pertanian, usahawan, memang Maha ni menjadi platform lah untuk diorang mengembangkan jaringan.
0: Baik. Jadi Puan, saya simpul bila Puan mengatakan tentang ramai yang datang ke sana untuk mencari pokok dan sebagainya. Saya pun sempat kesempatan semalam pergi ke sana. Beli dua pokok durian.
1: Pokok durian apa?
0: Tanam dekat kebun Puan.
1: Mutanting ke?

0: Ya Allah, saya pergi naik motor, Wan.
1: Ya, betul lah. Langkah yang bijak. Langkah yang sangat bijak. Jadi, dia laju bergerak tanpa perlu menunggu bas.
0: Betul-betul. Okey, Puan. Untuk hari ini, hari terakhir. Jadi, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa yang merupakan tarikat utama ataupun jualan last minute yang orang ramai perlu tahu dan tidak boleh lepaskan peluang untuk datang pada hari ini.
1: Okey, memang saya rasa itulah juga antara faktor utama kenapa ramai pengunjung datang pada hari ini. Sebab masing-masing ni sebenarnya dah tahu. Dah tahu yang hari ini akan ada jualan besar-besaran, markdown sales, combo sales, happy hour dan sebagainya. Malah sebenarnya hari ini juga mungkin menjadi hari yang orang datang berulang-ulang ni. Ada yang saya tengok datang sampai 3-4 kali. Jadi hari ini adalah hari terakhir yang diorang nak datang lagi. Tak habis pusing lagi mahal ni.
0: Betul.
1: Okay. Selain daripada tu, kita juga ada banyak kedai-kedai. Apa ni? Kita menyediakan banyak segmen makanan-makanan viral ni. Tapi bagi saya lah, yang paling menarik perhatian ni sebenarnya adalah siapa yang suka berbelanja lah. Inilah masa nak mendapatkan barangan pada harga murah. Dan jangan lupa juga, kita juga ada jual merchandise, baju-baju mahal kalau nak jadikan kenangan. Saya boleh katakan daripada semalam sebenarnya harga dia dah start murah dah.
0: Betul.
1: Jersey-jersey mahal ni semua boleh dapatkan sebagai kenangan.
0: Alhamdulillah. Saya pun insyaAllah kalau tak ada apa-apa, rumah saya pun ajak datang lagi ni, Puan, kejap lagi ni.
1: Nampak? Kena datang hari ni,
0: InsyaAllah. Baik, Puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami, Puan.
1: Sama-sama.
0: Dan insyaAllah panjang umur, moga rezeki, kita jumpa lagi, Puan, eh.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia bersama dengan Puan Samsiah yang cukup teruja memberikan penerangan mengenai program MAHA yang berlangsung. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk program MAHA 2026 bagi edisi yang ke-14. Dan hari ini juga insyaAllah sekitar jam 10.15 pagi nanti, Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim akan hadir untuk merasmikan majlis penutupan pameran pertanian dan horticulture dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Sedang pada hari ini. Sambil-sambil itu, kita dengarkan lagu ini dahulu sebelum anda dengarkan berita jam 9 pagi nanti. Dan insyaAllah sampai itu anda akan kembali semula bersama dengan saya, Nazri Fahmi Syukri, di Nasional FM. Dengarkan gandingan duet dari Apple Drama Band dan juga Haiza dengan lagunya Jangan Pernah Berdusta. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali semula kita untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati, bertemankan lagi saya di sini, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah pada pukul 12 tengah hari ini. Dan sebentar tadi juga anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 9 pagi, dan insya-Allah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 10 pagi nanti. Baiklah, seketika perkembangan terkini di negeri Sarawak, yang mana sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan serta bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat 8 malam tadi amat membimbangkan. Penutupan itu membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah di kedua-dua PPD berkenaan, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Secara keseluruhan, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerebu, dan ia juga melibatkan 617 sekolah rendah dengan keseluruhannya 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Pada Jumaat yang lalu, pengarah JPN Sarawak Omar Mahali memaklumkan 12 sekolah di bawah 12 PPD akan ditutup sementara sepanjang minggu depan akibat keadaan jerebu yang semakin teruk. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak lagi informasi terkini yang dapat anda dengarkan di Nasional FM pada hari ini. Jom kita layan dahulu lagu ini untuk anda. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan terstrima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Seketika saya nak bacakan lagi ucapan yang anda hantarkan di Facebook kami Nasional FM pada pagi ini dari Ita Rozaya Sumandak Sabah. Assalamualaikum Nazri, salam pagi Ahad yang ceria di hujung minggu 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari ini. Happy Sunday untuk kawan saya, especially orang putih tu, Elbiana dari Sarawak, penyiri ruangan komen dengan pantunnya yang kita buat semua terhibur. Betul, terima kasih untuk Ita Rozaya. Elbiana, jangan lupa hantarkan lagi pantun ya. Baik, Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum Nazifah Min Syukri, selamat pagi Ahad, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, selamat berhujung minggu. Dan yang lain iaitu Erzaiz Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi, selamat berkonti, terus bersemangat di hari Ahad, semoga bahagia selalu. Bonda Racun, assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, saya ingin buat ucapan kepada suami saya Azrul Irfan yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Ingatlah yang tersayang selalu. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Dan lagu ini untuk yang tersayang, lagu duet dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Amiza Idris. Mereka bakal bergabung dalam satu konsert tradisional Gema Bumantara yang bakal berlangsung pada 17 Oktober 2026. Hati kamar untuk anda, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: AI Sukan.
1: AI Sukan di National FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda mengenai sukan badminton yang mana bergu campuran profesional negara kita, itu Hu Pangpon dan juga Lai Peijing telah pun berjaya melaka pencapaian terbaik sejak digandingkan pada bulan Mac yang lepas mara ke final China Masters di Arena Shenzhen semalam. Pada aksi berakhir, pasangan yang berada di ranking ke-85 dunia itu menampilkan persembahan meyakinkan menewaskan wakil tuan rumah Zhu Yinjun dan juga Li Qian dengan kemenangan 21-12 dan 21-10 sekaligus menempah pertemuan dengan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yangzi dan juga Huang Dongping pada final hari ini. Yangzi dan Dongping pula menamatkan cabaran satu lagi bergu profesional negara kita, Gosun Wat dan juga Siobhan Lai Jamie menerusi kemenangan straight set 21-11 dan juga 24-22 dalam satu lagi aksi di peringkat separuh akhir. Sementara itu, hasrat Malaysia untuk menyaksikan final sesama sendiri dalam acara bergu lelaki tidak kesampaian apabila kedua-dua wakil negara terkandas di peringkat separuh akhir. Gandingan baru bergu lelaki negara Ti Kai Won dan juga Yap Roy King tewas kepada bergu tuan rumah He Jin Ting dan juga Reng Xiang Zhu dengan kekalahan 21-23, 21-17 dan juga 17-21. Sementara itu, satu lagi bergu profesional negara kita, Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal melangkah ke final tewas kepada net juara edisi yang lepas yang juga pilihan keempat kejohanan dari India, Satwik Sairaj Ranking Reddy dan juga Chirag Sethi dengan kekalahan 16-21, 21-18 dan juga 11-21. Dari perkembangan sukan badminton, kita beralih ke aksi bola sepak Liga Perdana Malaysia. Semalam berlangsung 3 perlawanan melibatkan 6 pasukan Negeri Sembilan dan juga Star City terikat 2 sama. Sabah tewas kepada Kuching City FC dengan kekalahan 0-2 dan Terengganu serta Penang FC masing-masing terikat dengan kedudukan 2 sama. Untuk hari ini, ada satu lagi perlawanan yang berlangsung melibatkan pertembungan antara Selangor dan juga Melaka FC. Sepak mula dijangka akan bermula pada pukul 8.15 minit malam nanti di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Dari perkembangan sukan bola sepak tempatan, kita beralih ke perkembangan sukan bola sepak untuk aksi Liga Perdana Inggeris. Semalam telah pun berlangsungnya beberapa perlawanan, antaranya Liverpool menewaskan Ipswich dengan kemenangan 2-0, Newcastle dan juga Bournemouth terikat 2 sama, begitu juga dengan Brentford dan juga Sunderland 1 sama, Brighton dan juga Leeds juga terikat 1 sama, manakala Crystal Palace menewaskan Fulham dengan kemenangan 3-2, Manchester City menewaskan Coventry dengan 1-0 dan Nottingham Forest serta Tottenham Hotspur masing-masing terikat dengan 0-0. Hari ini berlangsung lagi 2 perlawanan menyaksikan Everton dan juga Manchester United jam 9 malam nanti, begitu juga dengan Arsenal dan juga Chelsea yang akan bermula pada pukul 11 malam waktu tempatan. Itu antara sedikit perkembangan sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Dengarkan lagu indah dulu.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

101 terus membawa anda untuk di penghujung untuk anda mendengarkan lagu-lagu terkini dan terbaru di Nasional FM. Kerana selepas ini pada pukul 10 pagi ada berita bakal menyusul. Selepas berita nanti anda akan bersama dalam segmen yang lain pula, segmen Aspirasi, yang akan terus memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Nantikan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 yang akan terus mengimbau kenangan anda ketika berada pada zaman tersebut. Sambil-sambil itu, saya nak bacakan lagi komen yang anda hantarkan di Facebook kami, Nasional FM. Kita ada Mak Ndak Izzat. Assalamualaikum Nazi, selamat bersiaran. Selamat berhujung minggu 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Kak Masih Rasul, selamat bercuti, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM. Zakaria Sulaiman, good morning DJ Nazri Fahmi Syukri, terima kasih. Sofia Daro, assalamualaikum Nazi, selamat bertugas, selamat berkonti. Ramli bin Jaafar pun ada juga, selamat pagi Nazi, selamat menjalankan tugasan anda pada pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Wih, nama lain macam. Okey, seterusnya kita ada Lin Roslinda buat ucapan selamat pagi, happy Sunday untuk Nazri. Agustina Agung dari Kuching, Sarawak, selamat bertugas Nazri, terbaik layan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Elbiana Rosiana Lia yang hantarkan pantun pada pagi ini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan pastinya kita akan kembali semula selepas berita jam 10 pagi nanti. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart, Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersempadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Yangji. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lina Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Nha Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Bertemankan lagi di sini Nazri Fahmi Syukri menemani anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. 2 jam saja lagi untuk anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 yang akan saya putarkan untuk anda sehingga tamat tugasan saya nanti. Dan semestinya pastinya untuk makluman semua juga, anda bolehlah untuk hubungi saya di nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363 untuk anda berucapan secara langsung di National FM. Talian terus dibuka. Dan berita sebentar tadi juga dapat anda dengarkan untuk berita seterusnya pada pukul 12 tengah hari nanti. Untuk seketika pada waktu ini, sedikit perkongsian mengenai keadaan jerebu di negara kita, yang mana ketika ini Sri Aman berada dalam kategori keadaan jerebu yang amat tidak sihat apabila indeks pencemaran udaranya mencecah tahap yang amat tidak sihat berdasarkan cerapan sekitar jam 6 pagi tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, stesen Kuching merekodkan bacaan 245, manakala stesen Sri Aman pula mencatatkan bacaan 214. IPU Seria yang merekodkan bacaan tertinggi melebihi 500 pada Jumaat lalu terus merekodkan bacaan baik apabila mencatatkan IPU 189 untuk berada dalam kategori tidak sihat. Dalam kategori sama ialah Sesen Samalaju 200, Bintulu 199, Samarahan 107, Mukah 194, Sarike 188, ILP Miri 183, Sibu 181 dan Miri 177 bacaan IPU setakat ini. Sementara itu, laporan hujan sekejap-sekejap yang berlaku di beberapa kawasan di Kalimantan Barat termasuk di Pontianak dan di Sarawak dipercayai memberi kesan kepada penurunan tahap jerebu rentas sempadan ketika ini. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pihaknya sedang memantau rapi selama 3 hari kualiti udara, keadaan cuaca, titik panas dan pergerakan jerebu rentas sempadan sebelum menasihati Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johariton Openg berhubung status jerebu di Serian. Ketika ini, semua aktiviti perniagaan dan pekerjaan di kawasan berkenaan telah pun dibenarkan. Itu perkembangan terkini keadaan jerebu yang berlaku di Kuching dan juga di Seri Aman, Sarawak. Baiklah, itu antara sedikit informasi yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu pertama untuk segmen aspirasi lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Lagu yang diberi judul 2020. Lagu ini diterbitkan bertahun 5 Oktober 1992 di bawah album sulung KRU yang berjudul Canggih. Dan untuk makluman semua, lagu ini pernah diharamkan oleh pihak kami RTM kerana menyebut dalam perkataan bahasa Inggeris 2020. Dan selepas itu, KRU terus mengubah perkataan tersebut kepada 2020. Dengarkan lagu ini untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: cari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
3: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari. Ini semua kami for you to see.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tak.

0: 0377225433 dan juga 0322823636 boleh hubungi saya sekarang kalau anda ingin berucapan secara langsung ataupun nak bersembang dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Baiklah, seketika kita bersama dengan Zul Alif, pemanggil pertama kita pada pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nazri Fahmi bin Syukri yang bertugas pagi ini dalam Nasional Pagi dan juga Nasional Aspirasi. Apa khabar Nazri untuk hari ini?
0: Alhamdulillah. Zul Alif sihat eh?
1: Sihat walafiat alhamdulillah.
0: Bagaimana keadaan cuaca di Kedah, berjerebu ke macam mana?
1: Keadaan cuaca di sini
0: panas macam biasa lah. Lepas tu ada turun hujan ke sebelum ni?
1: Turun hujan ada beberapa hari lepas dah.
0: Adalah, tapi dalam ni dia rasa-rasa ni dah beberapa hari tak turun ni hujan.
1: Ni saya nak pasal kalau kemarin memang tak hujan, hari ni pun tak hujan. Bayang hujan last hari beko hari minggu lepas, hari Rabu ke Khamis macam tu lah.
0: Allah Akbar, kira hangat jugalah ni eh.
1: Hangat jugalah.
0: Aduh, hai. Jadi apa aktiviti Zul Alif untuk hari ni ni?
1: Hari ni dah hari mula-mula sekolah ni, biasalah. Petang-petang saat ni, okay. Ramailah dekat rumah daripada datang mengaji ni.
0: Okey.
1: Hai, itu lah.
0: Alright. Okey, kalau kita Zul Alif sedikitlah ucapan untuk kawan-kawan yang sedang mendengarkan Nasional FM yang kenal Zul Alif pagi ni, nak buat ucapan ke?
1: Baik. Terima kasih kepada DJ bertugas pagi ni, itu DJ Nazri Fahmi di Konti Nasional FM Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, ucapan pagi ni buat kawan saya yang bertugas Rostam, pada Nini di Bentong Pahang, Syarifah di Sungai Isak Pahang, Syuhada di Pekan Pahang, Along dan juga suami dia dekat Gambang Pahang. Seterusnya pada Kak Mah Melo dan juga Abang Din, Kak Mah Tunjang, Ibu Azizah, Bunda Jazainab dan kepada semua yang mendengarkan Nasional FM pagi ini melalui frekuensi di seluruh Malaysia dan juga melalui rtmclick.rtm.gov.my. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu, berbahagia di samping keluarga tersayang. Untuk Nazri dan penolong jurutera bertugas pagi ini di Bilik Pusat Kawalan RTM Nasional FM, selamat menjalankan tugas 6 pagi sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Jadilah yang terbaik antara yang terbaik. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati kita. Kembali semula ke konti bersama dengan Nazri Fahmi Syukri di Nasional FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Zul Alif.
1: Sama-sama, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum sekali lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi bersama dengan Zul Alif seperti biasa 0322820393 dan juga 0322820363 boleh hubungi saya sekarang buat ucapan langsung di Nasional FM. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Aku berjanji.
6: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September 10 pagi.
7: Selamat datang ke sekolah ini.
8: Kibarat? Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk pengumpulan ni.
9: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
10: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
11: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
12: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
13: Saya nampak ada banyak potensi.
9: Potensi? Gula kat keju kos.
6: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
14: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

0: 0322820393 dan juga 0322820363. Kita nak bersama dengan Rustam yang berada di Pulau Pinang. Assalamualaikum Rustam.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Nazri.
0: Alhamdulillah, selamat berhujung minggu. Tengah beristirahat ke ataupun tengah bertugas ni?
1: Tengah bertugas DJ Nazri.
0: Tengah bertugas, ya Allah. Hai. Jadi bertugas hari minggu ni sampai pukul berapa?
1: Kami, walaupun hari minggu, kami tetap bertugas sampai pukul 9 malam DJ Nazri.
0: Bermula pada pukul?
1: 10 pagi sampai 9 malam.
0: 10 pagi sampai 9 malam. Okey, nak tanya Rustam lah sebab saya tahu Rustam ni bekerja sebagai tukang urut kan, betul?
1: Ya, betul.
0: Okey, pengalaman yang paling manis lah Rustam menjadi tukang urut ni. Rustam pernah tak mengurut mungkin individu-individu yang terkenal ke, macam artis ke ataupun mana-mana selebriti ke, pernah tak?
1: Pernah.
0: Siapa dia tu? Siapa dia?
1: Okey, saya antara yang saya pernah urut adalah pelakon kita lah, Katri Azian.
0: Wow, okey. Lagi?
1: Lepas tu saya pernah urut apa nama tu yang pengurus kepada Nur Aniza Idris tu.
0: Oh, dia tu.
1: Yang okay. Orang Sungai Petani.
0: Orang Sungai Petani tu. Okey. Lagi-lagi? Ada lagi?
1: Lepas tu
0: yang
1: saya
0: lah.
1: Pernah urut, seingat saya, saya pernah urut Nolia Gani. Tentu.
0: Alhamdulillah. Dapat rezeki, dapat mengurut selebriti-selebriti. Jadi Rustam, masa Rustam mengurut tu, Rustam tahu tak mereka ni artis ke selebriti ke? Tahu?
1: Okey, dia macam ni.
0: Okey, macam mana tu?
1: Permulaan masa kita urut tu kan, diorang macam perwatakan diorang. Ada yang berwatakan dia orang dekat luar, dekat dalam luar ke, dekat dalam set lakonan ke, sama je.
0: Okey.
1: Ada yang berbeza. Dia macam tu. Macam saya nampak macam Katri Azian.
0: Okay.
1: Dekat luar dia berbeza.
0: Oh.
1: Dia punya kalau dekat dalam set kan kita nampak dia garang, lakon watak garang-garang, watak-watak yang kan. Bila dekat luar ni dia seorang yang happening gila.
0: Oh, mana seronok lah.
1: Memang dia tenis seronok, bersembang dia. Ya Allah, DJ Nazri.
0: Ya, saya.
1: Jadi, bila sembang gitu, kita sampai tak perasan dia. Bila tak perasan dia, bila dia dah balik tu, adalah kawan-kawan kita yang boleh nampak sikit kan. Dia cakap, kau tahu tak tadi kau urut tu siapa? Tak tahu. Itulah Katri Azian.
0: Oh, itu dia.
1: Dia macam tu.
0: Okay,
1: sampai
0: okay.
1: Kita tak boleh tahu siapa dia orang tu sebenarnya dekat luar di Nazri.
0: Jadi untuk sepanjang minggu inilah, ada lagi tak macam awak sendiri dapat urut selebriti ke bagaimana? Ada tak? Tak ada.
1: Okey, sepanjang saya dah kerja betul-betul kategori bekerja ni, setakat ni tak pernah lagi lah.
0: Okey.
1: Tak pernah lagi. Kalau macam dulu, zaman-zaman kita belajar, kita buat part-time dulu kan.
0: Okey.
1: Memang dekat kawasan-kawasan tu, dulu saya dekat KL. Bila dekat KL memang ramai lah, memang ramai. Macam tu.
0: Alhamdulillah, pengalaman seronok bila dengar bersembang dengan Rustam ni. Seorang tukang urut ni kan, banyak berjumpa dengan orang, macam-macam ragam lah kan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Okeylah Rustam, di kesempatan ini Rustam, sedikitlah ucapan untuk mereka Rustam, khususnya untuk pelanggan-pelanggan Rustam lah.
1: Okey, untuk pelanggan-pelanggan yang baru nak dapatkan servis kami, kami harap korang berpuas hati. Dan kalau ada sebarang apa-apa yang boleh ada penambahbaikan, jangan malu, jangan segan untuk berkongsi dengan kami. Dan macam tu juga dengan DJ Nazri. Kalau macam apa segala kata-kata saya terlebih terkurang, minta maaf. Kalau ada penambahbaikan, DJ Nazri boleh sarankan apa. Kau patut cakap macam ni, patut cakap macam ni.
0: Boleh Rustam, insyaAllah nanti kita beri pendapat untuk meningkatkan orang kata apa, mutu masing-masing, insyaAllah.
1: Betul sebab kita jenis kita memang saya perlu bercakap dengan orang. Cuma ada kalanya kita bercakap ni melebihi landasan, tak melepati apa kriteria dia kan.
0: Betul.
1: Tugas kita sama. Kita perlu bercakap dengan orang. Macam tu juga DJ Nazri.
0: Sama juga.
1: Jadi boleh perbaikilah cara kita, cara saya yang kadang-kadang kita tak sedar.
0: Betul.
1: Yang kita terlepas pandang kan.
0: Sebab kita jadi, bidang rustan dengan bidang saya ni hampir sama je. Kita sentiasa berkomunikasi, betul tak?
1: Betul. Yeah. Jadi kepada semua pendengar-pendengar National FM, sentiasalah melekat dengan National FM 24 jam sehari. Kerana apa?
0: Kerana apa tu?
1: Kerana National FM sentiasa di hati.
0: Cantik. Terima kasih Rustam.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama dengan Rustam. Dia ada berkongsi sedikitlah pengalaman beliau sebagai tukang urut. Ya, Rustam ni merupakan seorang tukang urut yang cacat penglihatan di Pulau Pinang. Okey? Jom, sambil-sambil itu kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Mempesona FM
1: sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk waktu ini, sedikit perkembangan info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda mengenai keadaan jerebu di Kuching dan Seri Aman kini berada dalam kategori amat tidak sihat apabila indeks pencemaran udaranya mencecah tahap amat tidak sihat berdasarkan carapan sekitar jam 6 pagi tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, stesen Kuching merekodkan bacaan 245 bacaan IPU, manakala stesen Seri Aman dengan 214 bacaan IPU. Dalam kategori sama, stesen Saman Laju 200 bacaan IPU, Bintulu 199, Samarahan 107, Mukah 194, Sarike 189, ILP Miri 183, Sibu 181 bacaan IPU dan Miri 177 bacaan IPU. Hujan sekejap-sekejap yang berlaku di beberapa kawasan di Kalimantan Barat termasuk di Pontianak dan di Sarawak dipercayai memberi kesan kepada penurunan tahap jerebu rentas sempadan tersebut. Dalam perkembangan yang lain, Ratu Cantik Malaysia Tan Lucia Cheti mencipta pencapaian membanggakan apabila menamatkan saingan Miss World 2026 di tempat yang ketiga. Pencapaian itu melengkapkan perjalanan cemerlang Tan Lucia pada edisi ke-73 Miss World selepas beliau terlebih dahulu mara ke top 20 menerusi pencapaian top 2 Beauty with a Purpose sebelum meluluskan kemarahan hingga ke top 6. Ketika berada dalam top 6, Tan Lucia turut berdepan sesi soal jawab bersama juri yang antara lain menyentuh mengenai tanggungjawab melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang serta bagaimana beliau mahu memberi inspirasi kepada kanak-kanak untuk bersama-sama menjayakan usaha berkenaan. Dalam perkembangan yang lain, Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS bagi menangani aktiviti penyelundupan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyelundupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan dan mencerminkan komitmen kerajaan memastikan hanya produk farmasutikal selamat berkualiti serta berkesan kepada pengguna. Sedikit perkembangan sukan bola sepak naik juara Liga Super musim 2025. Musim lepas, Kuching City FC mengukuhkan reputasi sebagai pasukan terbaik Borneo selepas menewaskan jiran Sabah 2-0 di Stadium Likas Kota Kinabalu dalam saingan Liga Super 2026-2027 malam tadi. Penyerang dari Bosnia Herzegovina, Ajim Mujagic, muncul wira The Cats apabila meledak 2 gol pada separuh masa pertama sudah memadai untuk membantu skuad kendali Ali Syahrin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Kuching City hanya memerlukan 5 minit untuk membuka tirai jaringan selepas hantaran ke belakang tonggak tengah Sabah Muhammad Fazirul Daniel Muhammad Nizam berjaya dihidu Mujagic yang kemudiannya melepaskan rebatan padu dari luar kotak penalti untuk menewaskan penjaga gol Sabah Juan Flere. Mujagic terus menjadi duri dalam daging untuk Sabah apabila sekali lagi menghukum Kaapa Binting tuan rumah pada minit ke-21 untuk keputusan 2-0 kekal hingga tamat perlawanan. Itu antara sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di Nasional FM. Sekarang terus melekat bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak.

0: Nasional FM sentiasa di hati. 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kita nak bersama dengan Kak Dahlia kita. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Kak.
1: Yo, selamat pagi juga. Cik Nazri, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Kak Dahlia, apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat. Kak kena hujan ke? Apa ni, Cik Nazri?
0: Ya, ke hujan lebat ke?
1: Boleh tahan juga.
0: Boleh tahan jugalah. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ni Kak Dahlia cuaca hujan, maknanya kurang sikit jerebu lah Kak ya.
1: Ya.
0: Nak tanya, Kak selalu dengar ke tiga suara?
1: Selalu?
0: Ya ke? Siapa yang Kak selalu dengar tu? Selalu dengar Nazri ke? Selalu dengar Sonic ke? Selalu dengar Dia ke?
1: Tiga-tiga
0: ha. Lah Kak.
1: Mesti tapi akan... yang paling seronok tu Sonic lah.
0: Sonic lah eh. Sebab apa tu Kak?
1: Sebab kalau apa-apa sikit, awak kan?
0: Gitu. Itu trademark dia tu Kak. Awak kan?
1: Dia lah seronok dengan dia bercakap macam ni kan lah. Nanti sampaikan salam Kak dengan dia.
0: Baik, insyaAllah.
1: Dia ni peminat setia DJ Sonic tau.
0: Oh, ya ke? Okey Kak, untuk pagi ni ucapan Kak Segan?
1: Ucapan pagi ni untuk yang pertama kalinya untuk... Abang Kaduk daripada Syed Kedah ni. Kak Hamidah Fatah-Fatah Muda. Abang Syed Omar dari Alumirah sini. Kak Syimah Macang. Cik Adam Mas Kulai dan adik Zul Aziz daripada Tani Musang Kedah. Untuk Gigi Sunit sampai pukul 12 nanti kan? Balik nanti hati-hati dek. Tapi kak nak minta lagu satu boleh?
0: Kak, masalahnya yang bertugas bukan Sonic Kak. Yang bertugas sekarang ni Nazri.
1: Oh ya, betul-betul. Ha, tak maaf. Apa, Cik Nazri, ya je. Balik nanti hati-hati dalam ke-11. Satu lagi kak nak minta lagu, boleh?
0: Boleh, insyaAllah. Lagu apa tu, Kak?
1: Kau Pendusta, Datuk Syafiq ini.
0: Kau Pendusta, Datuk Syafiq ini. InsyaAllah, kalau ada dia, saya putarkan untuk Kak, eh?
1: Ya, terima kasih, Cik Nazri.
0: Sama-sama.
1: Ada masa nanti kita sembang lagi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Dahlia kita yang hubungi kita untuk waktu ini, okey? Sekali lagi, talian terus dibuka 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Dengarkan lagu ini dahulu, kembali semula. Selepas ini, pasnya di Nasional FM. Sentiasa di

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey, talian terus dibuka untuk waktu ini 0322820393 dan juga 0322820363. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Kak Maria. Assalamualaikum, Kak.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kak Maria sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, dah makan ke belum?
1: Belum masak lagi. Belum. Nak makan apa?
0: Cadangnya nak masak apa ni? Waktu tengah hari nanti.
1: Cadangnya nak masak ikan je lah. Masak ikan asam pedas.
0: Oh, ikan asam pedas. Ikan apa, Kak? Biasanya kalau asam pedas sedap?
1: Tak tahulah. Saya hari ni nak masak ikan kembung asam pedas.
0: Oh, ikan kembung asam pedas. Sedap tu. Lagi lauk lain apa lagi, Kak?
1: Lauk lain. Apa ya? Nak buat apa? Masak rendang daging.
0: Rendang daging.
1: Yeah.
0: Okey. Lengkap tu, Kak. Untuk makan berapa orang tu?
1: Tinggal berdua je kat berdua rumah je. Ni.
0: Allah, hai. Siapa? Dengan siapa? Dengan suami?
1: Dengan suami. Anak yang bongsu pergi Sarawak sambung belajar kat sana.
0: Alhamdulillah. Suami nama siapa, Kak?
1: Encik Burhan.
0: Encik Burhan. Ada kat rumah tu?
1: Ada. Hari ini dia sambut hari lahir dia yang ke-70 tahun.
0: Alhamdulillah. Semoga panjang umur merezeki Encik Burhan.
1: Ya. Yeah.
0: Amin. Okey, hari ni, Kak, hari yang cukup istimewa untuk suami akak Cik Bohan ni, sedikitlah ucapan untuk semua-semua sekali. Silakan.
1: Saya ucapkan kepada suami iaitu Encik Burhan, selamat hari lahir yang ke-70 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, Burhan sehat selalu. Dan tak lupa untuk anak yang berada di iaitu Nur Hafidah dan suaminya yang bekerja di UiTM Shah Alam.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Dan tak lupa untuk anak. Ini untuk anak ya. Untuk Alung, Cikgu Nur Azlan dan Cikgu Nur Azmi yang berada di Muar.
0: Okey.
1: Dan tak lupa untuk anak yang bongsu yang sekarang berada di Batu Lintang, Kuching, Sarawak.
0: Alhamdulillah.
1: Okey. Dan tak lupa untuk Nazri Fahmi kan?
0: Betul.
1: Dengan selamat bertugas dan baik. Panjang umur, murah rezeki kepada anak-anak. Selamat bertugas besok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Kak.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia bersama dengan pemanggil kita yang menghubungi saya pada waktu ini untuk buat ucapan. Terima kasih banyak kami ucapkan. Okey, boleh terus hubungi kami. Nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Tugasan saya sudah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Esok saya kembali lagi bersama dengan anda menerusi Nasional FM 3 Suara Nasional Pagi bersama saya Nazri Sonic dan juga Dian Nawai, 6 pagi hingga pukul 10 pagi esok. Selepas ini Reza akan menemani anda untuk segmen seterusnya 12.30 hari sehingga pukul 6 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya. Hari ini 12 hari sehingga 6 petang menerusi Nasional Hujung Minggu. Salam Ahad semuanya, salam Hujung Minggu 6 September 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah, hari yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Terima kasih juga Nazri yang bersama dengan anda 6 jam sebelumnya, 6 pagi sehingga 12 hari, dan saya akan sambung siarannya sehingga hari petang anda, sehingga 6 petang nanti. Yang mana masih lagi dalam pemanduan ataupun yang baru saja memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati kepada saja hala tuju anda. Saya tahu hujung minggu ni ramai yang menghadiri kenduri kendara, dari mana pulang ke kampung, pulang ke ibu kota, bersiar-siar dan sebagainya, bawa anak-anak berjalan-jalan. Sentiasa berhati-hati, bertimbang rasa ketika memandu. Tengah hari ni trafik meningkat dan juga bergerak perlahan di beberapa lebuh raya bertol Semenanjung Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Informasi dan hiburan terbaik, terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcanis mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sinilah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Nasional FM sentiasa dihanti bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk hari ini, hari Ahad, pelbagai rancangan dan aktiviti anda pada hari ini. Selamat tengah hari semua. Semoga menjadi hari yang terbaik buat hari ini. Hari cuti ni janganlah kita stres, jangan kita rasa macam penat-penat je. Tenang, hujung minggu ni adalah hari yang kita untuk bertenang, hari yang kita untuk bersantai bersama keluarga, suami, isteri dan sebagainya. Kalau rasa macam gelisah je, rehat-rehat kat rumah, tenang. Kalau boleh, keluarlah sekejap, tengok dunia luar kan. Kita pusing-pusing, cari angin dan sebagainya. Tapi pun, walaupun anda keluar rumah ketika ini yang memandu, sentiasa berhati-hati di tengah hari ini. Trafik meningkat dan juga bergerak perlahan. Jadi semoga semuanya selamat. Yang mana bekerja, kalau rasa penat, stres bekerja hujung minggu, tenang-tenang dahulu, minum kopi, kena dulu, makan dulu dan sebagainya. Kemudian lepas makan tu, barulah tenang, jiwa pun dah tenang kan, dah kenyang. Jadi apa pun, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Anda boleh terus hantarkan dedikasi ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM ataupun apa je perkongsian anda pada hari ini. Semoga baik-baik saja buat anda. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Terus layan, terus berhibur. Hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanga dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Hujung Minggu Baik 1.45 minit tengah hari waktu ini, kita bersama-sama dengan Puan Samsiah Binti Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk kesinambungan perkongsian kepada kita semua mengenai Expo Maha 2026. Assalamualaikum Puan. Okey ke tu?
3: Okey, Alhamdulillah.
2: Hari ini hari terakhir ya?
3: Ya, betul. Tak sabar.
2: Tak sabar nak habis, kan?
3: Ya.
2: Okey, Puan. Kesinambungan soalan yang pagi tadi bersama-sama okay. dengan Nazri dan sama dengan saya. Saya nak tanya kepada Puan sendirilah. Secara keseluruhannya, apakah impak terbesar Maha 2026 kepada golongan petani secara khususnya, penternak, nelayan dan industri agro makanan negara ni, Puan?
3: Okey, kalau kita bercerita tentang impak dan kesan lah, saya rasa Maha 2026, Maha lah secara amnya, dia adalah satu platform yang mana saya kita boleh anggap ia sebagai satu platform untuk kita memberikan penghargaan kepada golongan-golongan petani, penternak, nelayan semua, sebab mereka inilah sebenarnya tulang belakang kepada sektor agro makanan negara. Kalau tak ada golongan ini, maka tak ada makanlah kita.
2: Betul.
3: Jadi saya rasa itulah antara objektif kita buat Maha ni, untuk menghimpunkan mereka, mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan begitu juga dengan usahawan-usahawan tani ni, kita bantu mereka. Maha ni juga adalah platform untuk membantu mereka memasarkan produk, untuk membuat lebih banyak networking, boleh ada peluang untuk ekspor produk mereka keluar negara dan sebagainya. Dan ia juga sebenarnya menjadikan pertanian ni sebagai satu agenda negara yang mana kita menghimpunkan sebanyak 1.7 juta belia.
2: Banyak.
3: Ya, 1.7 juta belia hadir sepanjang 10 hari ke Maha. Jadi secara tak langsung kita boleh promosikan pertanian ni sebagai satu, orang kata, kejayaan lah.
2: Betul. Ramai tu, 1.7 juta belia ya. Puan?
3: Betul.
2: Jadi dari segi dari sudut pihak Puan sendiri, apakah harapan dan kesinambungan yang diharapkan selepas berakhirnya program Maha 2026 ini untuk edisi pada tahun inilah, Puan?
3: Okey, kita harap para pengunjung yang datang, pempami dan kepada semua yang terlibat ada kenangan-kenangan manis yang mereka bawa pulanglah. Okey, sebagai contoh pengunjung yang datang bersama keluarga adalah something untuk dikenang bersama dengan ahli keluarga semasa, terutamanya semasa cuti sekolah ni. Kalau kepada pempami dan usahawan, semoga MOU yang telah pun ditandatangani ataupun business matching yang telah dilaksanakan di sini boleh berkembang ke peringkat yang seterusnya. Dan kepada pengunjung-pengunjung juga ramai sebenarnya yang menantikan next Maha.
2: Dah tak sabar dah tu.
3: Ya, belum habis Maha 2026, dia dah cakap dah nak datang Maha 2028.
2: Siap-siap dah.
3: Ya, betul lah. So itulah antara apa yang kita harapkan lah.
2: Okey Puan, kita akan bersama-sama lagi untuk di sebelah petang nanti. Saya doakan semoga dipermudahkan lagi sehingga ke akhirnya 10 malam nanti ya Puan.
3: InsyaAllah.
2: Itu dia tadi, kita bersama-sama dengan Puan Samsiah Binti Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Expo Maha 2026. Orang ramai masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Maib Serdang Selangor dalam Expo Maha 2026 sehingga 10 malam ini. Ada pelbagai aktiviti, ada pelbagai reruai yang dipamerkan kepada anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM untuk hiburan dan informasi yang terbaik.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu Musang 91.1.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih. Masih lagi terus layan, terus berhibur dengan hiburan terbaik hujung minggu anda pada hari ini. Untuk pendengar kita yang memandu, sentiasa berhati-hati dengan perkongsian info trafik untuk anda yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya NKVED 1 arah selatan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint, Lebuh Raya Plus juga di E1 arah selatan, Seberang Jaya ke Juru dan Gopeng ke Tapah, Lebuh Raya Plus di E2 arah utara, Kulai ke Sedenak, hentian sebelah Senawang ke Port Dickson Utara dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya. Arah selatan, Yongping Selatan ke Air Hitam, diikuti Lebuh Raya Elite di E6 arah utara, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, Lebuh Raya KLK E8 arah barat, Bentong Kelentang dan hentian sebelah Gombak ke Plaza Tul Gombak. Ada Lebuh Raya yang lain juga trafiknya meningkat. Boleh terus dapatkan info trafik terkini menerusi media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, TikTok dan di aplikasi X. Ataupun nak lebih mudah, muat turun aplikasi 7 serta paparan CCTV semua Lebuh Raya betul. Layari terus media sosial rasminya dan serta laman sesawangnya www.llm.gov.my. Terus kekal layan, terus berhibur. Semoga anda semua selamat, sentiasa berhati-hati. Hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

2.25 minit petang. Waktu ini bersama-sama dengan saya, Penerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat petang semuanya. Mati dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi hujung minggu anda pada hari ini. Yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja ya. Saya akan terus menemani sepanjang tugasan anda pada hari ini. Dan yang mana bersantai di rumah, yang berehat, yang terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Yang memandu, semoga semuanya selamat dengan pelbagai frekuensi utama seluruh negara utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura yang terus layan juga. Terima kasih. Dan ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku bersama dengan Princess. Hai semua pendengar Nasional FM, selamat berhujung minggu. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Eliana hadir dari Sarawak, dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Seratus Sarawak. Hari bercuti, pergi Kuching katanya. Apa, jalan-jalan. Semoga semuanya selamat. Dan buat anda yang bekerja, secara khususnya juga buat Abang Reza, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat bercuti ya semuanya. Razak Balangi, selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran. Didoakan juga semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dan sentiasa sejahtera selalu. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, terbaik. Selamat petang semuanya. Santai hujung minggu kita, layan Nasional FM. Semoga ceria-ceria dan happy selalu buat anda. Itu antara ucapan yang dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa perkongsian yang ingin dikongsikan kepada saya, kata ceritalah hujung minggu ni apa aktiviti anda, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook page Nasional FM. Sentiasa di hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM dengan hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda. Ini dia, kota ini tak sama tanpamu. Nasional Hujung Minggu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik nasional.

semuanya. Terus layan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Ada beberapa kawasan yang bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara meningkat, yo. Jadi berhati-hati untuk anda semua. Sentiasa pakai pelitup muka. Kenali gejala-gejala punca apabila anda terkena jerebu ni, ya. Berhati-hati, jangan ambil remeh. Sentiasa pakai pelitup muka untuk kawasan yang bacaannya tinggi, ya. Sehubungan dengan itu juga, ramalan cuaca signifikan menerusi Met Malaysia, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan rantau negara dijangka menerima pengaruh angin dari arah selatan sepanjang minggu. Sepanjang minggu ini, jadi merujuk kepada ASEAN Specialized Meteorological Center, ASMC, bilangan titik panas masih kekal tinggi di selatan Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu dan ketapakan rendah di selatan Semenanjung, Sarawak dan Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan dalam tempoh ramalan. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk laman web rasmi Met Malaysia di layan, dan juga laman sesawangnya www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat yang terkini dan juga sahih. Terus layan, terus berhibur. Lagu ni khas untuk anda yang bernama Zalika. Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nas

0: 91.1
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional hujung minggu untuk jam yang berikutnya. 3.6 media petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati dengan apa bagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini, yang mana bersiar-siar dan sebagainya dengan pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Yang tak ada hala tuju, yang tak tahu nak ke mana, masih lagi berkesempatan untuk mengisi masa yang terluang itu untuk hadir beramai-ramai ke Expo Maha 2026, di mana sektor agromakanan melangkah lebih jauh dengan suntikan elemen kreativiti, inovasi dan teknologi terkini, iaitu Maha 2026, di mana memberi peluang kepada anda untuk melihat transformasi industri pertanian dalam memastikan kestabilan serta keterjaminan bekalan makanan yang lebih kompetitif serta lestari. Jadi kepada anda yang mana berkelapangan, boleh singgah terus. Hari ini hari terakhir di mana 6 September 2026, berbaki beberapa jam saja lagi berakhirnya Maha 2026 sehingga 10 malam ini di MAEF Serdang. Pelbagai pameran, pelbagai reruai yang disajikan kepada anda, segala aspek berkaitan mekanisasi pintar, dunia hortikultur, industri perikanan, peternakan, sehinggalah keunikan agro pelancongan dan kepelbagaian produk tempatan yang digabungkan, di mana kepuasan pengembaraan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Boleh ajak anak-anak juga, boleh tunjukkan di mana agro pertanian kita ni, dan inilah untuk Expo Maha 2026, dan pelbagai teknologi yang disajikan kepada anda. Lebih daripada sekadar alat cara sebenarnya, dia lebih kepada kita boleh kenal lah kan, apa pertanian ini, pertanian itu, dan macam-macam lah sebenarnya dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi boleh hadir beramai-ramai ke MAEF Serdang, Selangor. Hari ini hari terakhir sehingga 10 malam nanti. Sebelum malam ada aktiviti lain pula, okay? Yang mana berehat di rumah, selamat berehat. Semoga dipermudahkan juga. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda pada hari ini, semoga baik-baik saja buat anda. Masih lagi ucapan yang telah dikirimkan, nanti saya akan keudarakan ucapan anda sebelum kita ke Suara 34. Kita akan menemubual dengan tetamu jemputan kita di atas talian sebentar nanti. Jadi terus layan, terus berhibur. Informasi dan hiburan terbaik pastinya terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya dalam segmen petang ini. Suara 34 Puncak Prestasi, kita bersama-sama dengan tetamu kita yang berada di atas talian ketika ini. Kita bersama dengan Wan Edin Faik selaku atlet muda pemenang pingat emas Sukma 2026 bagi acara BMX Flatland Lelaki. Assalamualaikum Edin, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, khabar baik.
0: Alhamdulillah. Edin, berapa umur sebenarnya Edin ni?
1: Edin umur 12 tahun.
0: 12 Edin dah jenam? Ya Allah, abang dulu dah jenam. Dulu main-main lowi lagi tau. Main-mainan lagi. Tapi Edin berumur 12 tahun dah memenangi pingat emas Sukma 2026 bagi kategori BMX Flatland, Edin eh. Edin. Jangan diam. Kita tengah interview ni Edin. Okey Edin, kita nak ceritalah sikit pasal Edin ni eh. Sebenarnya Edin telah memenangi kejayaan di mana pingat emas Sukma 2026 bagi kategori BMX Flatland Lelaki. Jadi sebenarnya Edin, apa yang Edin rasa sebaik saja Edin diumumkan sebagai juara untuk Sukma 2026 ni Edin?
1: Setu ada diumumkan, ada berasa bangga lah. Tiba-tiba ada menang dengan ada punya usaha yang lama dah ada usaha masa 2 bulan tu ada training.
0: 2 bulan ada training sebelum Sukma ada ni?
1: 2 bulan ada training.
0: Jadi sebenarnya dalam kategori tu Aiden paling muda ke, ataupun ada yang lagi muda Aiden?
1: Aiden lah paling muda.
0: Aiden paling muda, paling kacak ah. Okey Edin,
1: perkara saya paling bulat.
0: Paling bulat. Ya betul. Itu yang abang teruja tu bila melihat apa Edin bulat tapi mampu buat skill dan sebagainya dan memenangi pingat emas. Oi, power Edin. Edin, apa tips Edin eh? Ayah bagi makan apa?
1: Ayah suruh bagi makan nasi kandar.
0: Nasi kandar. Okey Aiden, perkara pertama yang Aiden fikir selepas Aiden tahu yang Aiden mungkin berjaya meraih pingat emas, ataupun Aiden sekadar macam tak apa, kita cuba je. Ke macam mana Aiden?
1: Aiden rasa dia benar pingat emas tu, Aiden usaha lagi baik, lebih baik lagi.
0: Tapi masa Edin bertanding masa Sukma baru-baru ni, ada tak Edin rasa macam, ayah boleh ke Edin buat? Edin boleh menang ke? Ataupun Edin sekadar ayah kata, tak apa Edin, cuba, cuba ke, macam mana Edin?
1: Selalunya abami dengan Didi akan support cakap, ni Edin boleh sebab Edin dah training 2 bulan tu, banyak lah Edin dah training.
0: Edin main basikal BMX ni dari umur berapa Edin?
1: Edin main basikal BMX ni dari umur 4 tahun.
0: 4 tahun eh? Masa tu umur 4 tahun Edin main basikal BMX, ataupun masa tu bermula 4 tahun tu, sebelum 4 tahun tu Edin main basikal apa? Basikal ajak ke? Jipang ke?
1: Tak ada lah, Edin memang main basikal BMX. Ayah memang suruh Edin belajar BMX.
0: Masa tu memang Edin minat basikal BMX, ataupun ayah yang paksa Edin main basikal BMX ni Edin?
1: Masa tu Edin kurang berbeda. Tapi ayah saya tunjuk je dia main. Ayah tunjuk video. Tiba-tiba rasa berbeda.
0: Tengok ayah main lah ni.
1: Ya, tengok ayah main.
0: Ayah tu otai tau, kena dengar cakap ayah tu. Okey Din, bolehlah cerita sikit kepada pendengar-pendengar ni Din, yang mungkin pendengar kita tak tahu apa ataupun tak apa-apa kenal dengan BMX Flatland ni. Jadi Edin boleh terangkan tak sebenarnya apa yang menariknya sukan BMX Flatland ni Edin?
1: BMX ni sukan yang unik dan ramai lagi orang tak main lagi. Dan Edin suka dia punya ikutkan dia punya disiplin, fokus. Dia punya kena merasakan kena tahan sakit tu.
0: Sakit tu suka, sakit tu dari segi macam mana Edin?
1: Sakit tu macam kalau satu trik tu tak jadi tapi jatuh. Tu yang sakit tu.
0: Sakit ni dah lah, sakit badan, sakit hati pula tu.
1: Betul.
0: Okey Edin.
1: Edin punya hati rasa tutup balik. Gembira.
0: Kan. Tapi nak cerita satu trik tu Edin. Satu trik tu Edin belajar berapa lama Edin?
1: Ada satu trik lah. Edin belajar upside down tu. Tu nak dekat setahun Edin belajar. Lepas tu dalam alhamdulillah hari ni tiba-tiba dapat.
0: Setahun Edin belajar untuk satu trik je Edin eh? Dalam banyak-banyak aksi ataupun trik, mana yang Edin rasa sebagai favourite Edin untuk buat trik ni?
1: Best. Favorite Ada adalah yang trik yang tadi dia cakap yang adalah makan muffin tempat tu. Upside Down nama trik tu. Upside Down Vegan Steam.
0: Oh, Upside Down tu macam mana lah? Maaf, abang tak main. Bang-bang tak tahu.
1: Orang kan selalunya kayu basikal terbalik kan? Orang selalu kayu basikal tak terbalik kan? Basikal terbalik.
0: Oh, Aiden kayu basikal terbalik? Terbalik tapi buat trik lah?
1: Buat trik.
0: Oh, macam mana eh? Wah, power lah. Memang tak nafikan lah. Memang Aiden layak lah menang pingat emas sebenarnya kan. Zaman abang dulu pun memang pingat emas juga. Tapi tak pernah lah buat trik upside down, trik key flip, no flip semua tak pernah. Okay, Aiden, kita berat seketika Aiden eh. Kejap lagi kita sambung semula Aiden, boleh eh?
1: Boleh.
0: Okay, Aiden minum air dulu. Nanti kita sambung lagi dalam suara 34 puncak prestasi di National FM. Sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya dalam Suara 34 Puncak Prestasi untuk edisi hari ini. Kita bersama-sama dengan tetamu kita yang berada di atas talian ketika ini, iaitu Adik Wan Aiden Faik atau lebih mesra dipanggil Aiden Bambam, iaitu yang berumur 12 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kertas Batu Cave Selangor, yang mewakili negeri Selangor dan telah memenangi pingat emas di Sukma 2026 dalam acara BMX Flatland Lelaki, di mana merupakan atlet paling muda dalam acara ini. Aiden, masih lagi di atas talian ke Aiden?
1: Masih
0: lagi Aiden steady. Aiden, dalam acara Flatland BMX ni, dikatakan Aiden paling bambam Aiden,
1: Aiden yang paling bambam.
0: Ada tak juri cubit pipi Aiden bila menang tu?
1: Ada
0: juga.
1: Ada.
0: Tiga-tiga juri. Okey, Aiden, kalau kita nak cerita, dalam setiap sukan dia ada cabaran dia. Macam Aiden cerita tadi, Aiden nak cipta satu trik upside down tu ambil masa dalam setahun. Jadi dalam acara BMX Flatland ni bukan sekadar kemahiran fizikal, tetapi sebenarnya mental Aiden juga. Jadi macam mana Aiden mengawal rasa gementar tu sebelum Aiden bertanding tu, Aiden?
1: Selalunya kalau Aiden pernah masuk ni, Aiden rasa gementar, dia akan datang kat Daisy dengan Mami. Dia akan tanya, Mami akan selalu cakap, okay, masuk, akan baca doa lah. Mami suruh baca doa dulu sebelum main basikal.
0: Oh, baca doa, itu yang penting tu, kan? Doa tu, kan? Pernah tak masa Aiden ataupun tak kisahlah mana-mana pertandingan ke apa, pernah tak Aiden rasa macam Aiden nak putus asa, lepas tu macam lah malas lah nak main basikal BMX ni? Pernah tak?
1: Tak pernah lah,
0: buat
1: masa ni tak pernah lagi.
0: Tak
1: pernah.
0: Sebab Aiden pun muda lagi, 12 tahun.
1: Aiden suka main
0: BMX. Oh, memang suka lah.
1: Memang suka, memang tak pernah nak give up lah.
0: Alhamdulillah, bagus Aiden. Teruskan sampai tua, Aiden.
1: Memang saya nak main sampai saya tak ada gigi pun saya nak main.
0: Weh, itu macam boleh tu ikut.
1: Saya enjoy main BMX ni.
0: Kena enjoy. Betul Aiden. Tapi kalau kita nak cerita, kalau ialah mesti daddy dengan mami sokong Aiden, kan? Kan, itulah menjadi tulang belakang Aiden, betul tak? Tapi Aiden, kalau kita nak cerita dalam sukan BMX ni, siapa yang menjadi idola ataupun individu yang menjadi inspirasi Aiden untuk Aiden terus dalam bidang sukan BMX ni, Aiden?
1: Kalau idola Aiden kat Malaysia ni, kalau bukan coach saya, siapa lagi? Coach saya itu Toleh, Kekatun, Karib. Saya suka tengok riding style dia. Kalau dekat luar tu, saya suka dengan seorang riding dari France. Nama dia Matthias. Sebab saya suka tengok dia punya apa tu?
0: Tengok apa, Din?
1: Motivation dia tu, bila dia jatuh tu kan. Muka-muka dia kan, dia boleh balik lagi lah. Kalau kita muka dah.
0: Ya, betul. Dia Aiden sebenarnya nampak semangat dia tu bila dia jatuh, bila dia dah luka tu, tapi dia tetap nak teruskan juga, Aiden, kan?
1: Betul.
0: Aiden nampak semangat dia. Yelah, setengah orang bila dah jatuh luka tu malas lah main, kan? Benda ni main sakit-sakit badan ni kalau jatuh, betul lah, Aiden? Aiden? Hello, Aiden, masih ada talian ke? Hello? Okey, kita akan bersama-sama kembali dengan tetamu kita, iaitu Aiden. Aiden, masih ada talian ke, Aiden?
1: Masih.
0: Tadi Aiden senyap. Kenapa tu? Terputus. Okey, Aiden, kita nak cerita juga, Aiden. Apa sasaran Aiden lepas Sukma 2026 ni, Aiden? Apa yang Aiden target lepas ni?
1: Sasaran Aiden lepas ni, Aiden akan nak pergi kom luar. Fish Shanghai. Wow. Dah akan bertandingkan BMX Flatland Junior.
0: Wow. Kat mana tadi? Shanghai?
1: Shanghai.
0: Oh, itu bila tu, Aiden?
1: BMX Flatland World Cup.
0: Apa dia?
1: BMX Flatland World Cup.
0: Oh, BMX Flatland World Cup. Piala Dunia BMX Flatland. Oh, yang itu bila?
1: Oktober
0: ni eh? Ni tengah sibuk training lah ni. Okey lah, Aiden. Kalau kita nak cerita Aiden, Aiden masih lagi bersekolah. Aiden juga dah mewakili negeri Selangor. Dah bahkan mewakili negeri kita, negara kita, negara Malaysia. Jadi macam mana Aiden bahagikan masa Aiden belajar dengan sukan BMX ni, Aiden? Aiden? Masih di atas talian lagi ke, Aiden? Okey, kita akan kembali sama-sama untuk kita dapatkan dan kita akan hubungi semula tetamu jemputan kita Aiden Bambam yang telah memenangi pingat emas untuk Sukma Selangor edisi tahun ini. Terus layan, terus berhibur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
0: Malaysia. Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: menghimbau saja anda sebuah lagu daripada Datuk Sheila Masjid antara Anjir dan Jakarta, lagu yang popular pada tahun 89 terus menghiburkan kita menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya edisi hari ini. Masih lagi bersama, terima kasih untuk anda semua yang terus layan, yang terus kekal dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, perkongsian info semasa yang akan dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan supaya isu kelewatan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Madal Kedah disiasat segera bagi memastikan golongan itu tidak terus menjadi mangsa. Beliau berkata SPRM perlu campur tangan sekiranya siasatan mendapati wujud unsur salah laku atau kegagalan pihak yang dipertanggungjawabkan memenuhi kontrak bekalan. Beliau juga, Menteri Kewangan berkata punca kelewatan serta syarikat yang diberi amanah membekalkan baja perlu dikenalpasti termasuk menilai sama ada syarikat berkenaan memenuhi janji dan tanggungjawab. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan bahawa isu berkaitan sektor pertanian tidak dipolitikkan. Sebaliknya, setiap aduan perlu disiasat secara adil berdasarkan fakta. Perkongsian yang seterusnya pula, empat acara Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Shah Alam dan Kelang mencecah tahap tidak sihat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma 22 dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi, di mana keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat agensi berkaitan serta pemantauan keadaan kualiti udara di kawasan pertandingan. Keputusan berkenaan turut mengambil kira pemantauan berterusan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Jabatan Kesihatan Malaysia serta Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Empat acara yang terjejas ialah para olahraga di Stadium UiTM, para renang di Kompleks Akuatik Selangor, para memanah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Kombes serta bowling padang di Bayu Emas Kelang. Perkongsian yang dikongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.20 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. 4:45 minit petang, masih lagi kita juga bersama-sama dengan Puan Samsiah binti Zulkafli yang berada di atas talian ketika ini selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang akan berkongsikan kepada kita semua mengenai Expo Maha 2026. Selamat petang Puan. Okey ke tu?
1: Selamat petang. Okey, insyaAllah. Masih okey lagi.
0: Masih okey lagi. Sampai pukul 10 ni kan?
1: Ya, yeah, betul. Sampai pukul 10 malam.
0: Tak apa. Last day dah ni. Hari last dah ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Puan, untuk kesinambungan kita pagi tadi dan di sebelah petang ini, sambutan pengunjung amat menggalakkan sepanjang Maha 2026 berlangsung. Jadi, apakah ucapan penghargaan yang ingin disampaikan kepada seluruh pengunjung yang hadir ke Maha 2026 ni Puan?
1: Okey, untuk pengetahuan, pada sekarang ni pun dah pukul 4:50 petang ni pun pengunjung masih lagi berpusu-pusu datang, dan saya pun macam tertanya-tanya juga macam gigih sungguh mereka ni sebenarnya. Dan pagi tadi pukul 7:30 parking pun dah penuh. Jadi saya sangat berterima kasihlah kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir sepanjang cuti sekolah, walaupun terpaksa bersesak-sesak, ada yang menunggu bas, ada yang terperangkap dalam jam untuk masuk ke kawasan Mak Ips ini, tapi masih lagi tetap datang. Dan juga tanpa pengunjung kan, Maha memang takkan meriah lah. Sebab memang kita boleh nampak ramai sangat datang bawa ahli keluarga, anak-anak kecil, bawa mak ayah, ada yang berkerusi roda pun bawa juga. Punyalah nak merasai kemeriahan Maha tu. Jadi saya memang ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Maha dan teruslah menyokong Maha di tahun-tahun akan datang.
0: Nak pula hari ini hari terakhir Maha 2026.
1: Ya betul.
0: Jadi memang lagi ramailah hari Ahad pula tu. Okey Puan, selain pengunjung juga Puan, pasti ramai pihak yang bekerja keras di sebalik tabir kan, sepanjang tempoh Expo Maha ni. Jadi apa kata-kata penutup dan penghargaan buat seluruh jawatan kuasa pempamer serta para petugas Puan?
1: Okey, untuk Sekretariat Maha sendiri sebenarnya kita dah mula bertugas sejak setahun yang lalu. Untuk memastikan perjalanan 10 hari ini lancar tanpa sebarang gangguan yang besar lah. Dan kita memang di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita memang bekerja dalam satu pasukan, ditambah dengan sokongan daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, Timbalan Menteri, Dato' KSU. Jadi kami semua memang bekerja dalam satu kumpulan yang besar. Dan alhamdulillah lah kami memang mendapat kerjasama dan daripada jabatan dan agensi yang sangat orang kata optimum lah. Jadi kita dapat menyelaraskan kita punya tugas dengan baik, dan begitu juga dengan kita juga dapat bantuan daripada kumpulan sukarelawan, daripada UPM, dengan kerjasama penganjur semua. Jadi saya rasa ini memang satu kerjasama yang baiklah daripada semua. Dan memang saya berharap semoga kita boleh teruskan kerjasama ni pada masa akan datang.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Puan Samsiah di atas perkongsian mengenai Maha 2026 pada petang ini Puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk Maha yang akan datang
1: 28
0: insyaAllah. Okey Puan, terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segalanya Puan. Assalamualaikum.
1: Okey, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan Puan Samsiah binti Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang berkongsikan kepada kita mengenai Expo Maha 2026. Masih lagi berkesempatan untuk anda semua hadir beramai-ramai ke Maib Serdang Selangor sehingga 10 malam ini. Pelbagai pameran kaitan mekanisasi dunia horticulture, industri perikanan, peternakan, lagi apa, pertanian dan macam-macam lagi sehingga 10 malam nanti. Jadi hiburan anda pada petang ini juga terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bila

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir hari ini. Siaran 6 jam siarannya pada hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu, hari Ahad. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih. Masih lagi terus layan, terus berhibur walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Yang mana memandu di sebelah petang ini, dalam perjalanan, tidak kiralah ke mana saja, pulang ke ibu kota ataupun yang pergi beriadah dan sebagainya, minum petang, semoga sentiasa berhati-hati dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya, ingin berkesempatan ini saya keudarakan dedikasi ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Sarini Rais, assalamualaikum, salam senja semuanya. Berhibur kita hujung minggu, layan Nasional FM, selamat bertugas. Terima kasih Lin Rose Linda, have a good day katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Hamdan Arifin dari Kampung Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM untuk segmen Nasional hujung minggu sehingga ke penghujungnya bersama Reza Raj Zarina dengan lagu-lagu best-best belaka 12 tengah hari hingga 6 petang. Semoga kita sentiasa ceria di hari cuti ini dan semoga anda tenang selalu. Santai hujung minggu kita, tenang-tenang, lapangkan dada, tenangkan fikiran. Nur Azmira Fiti hari bersama dari Bintulu, mantap dengan lagu-lagunya, menghibur kita menerusi Nasional hujung minggu. Biar hadir dari Sarawak, dari juga dekat Noor Azila. Gerik sih, dah mula dah, dah pandai cakap bahasa ni. Selamat petang semuanya, santai petang kita layan Nasional FM, semoga dipermudahkan. Agustina dari Kuching, Nur Hidayah dan ramai lagi pendengar-pendengar kita. Masih lagi kita berhibur dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Saya tinggalkan sebuah lagu daripada Slam, Kembali Merindu, terus layan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

hidupku. 5.31 minit petang waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan apa perkongsian juga untuk anda semua yang memandu di sebelah petang ini, di mana status terkini trafik meningkat dan bergerak perlahan di beberapa lokasi di Lebuh Raya Bertol seluruh negara, antaranya Lebuh Raya Plus di E1 arah selatan, Seberang Jaya ke Juru, Alur Pongsu ke Taiping, Terowong Menura ke Meru, Kopeng ke Tapah dan Bidul ke Terolak. Arah utara, Taiping Utara ke Arenar Gunung Semanggol disebabkan kemalangan. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang di kilometer 196.3. Lebuh Raya diikuti Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara, Simpang Renggam ke Macap disebabkan kemalangan di kilometer 70.8, lorong kecemasan terhalang, Pedas Linggi ke Seremban, Bandar Isdin ke Arena Seremban, Southville ke Kajang dan selepas pada satu Sungai Besi ke pusat bandar raya. Arah selatan, Serdang ke Nilai, Air Keruh ke Jasin, Yomping ke Macap dan Simpang Renggam ke Kulai disebabkan bas rosak di kilometer 54.8, lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang. Juga Lebuh Raya Elite E6 arah utara, Gamuda ke Bandar Saujana Putra, arah selatan Shah Alam ke Putrahaid. Lebuh Raya KLK E8 arah barat dari Plaza Tol Bentong ke Bukit Tinggi dan 5.4km ke Plaza Tol Gombak termeluh ke Lancang disebabkan projek tebatan banjir. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk dapatkan info trafik terkini ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk paparan CCTV semua Lebuh Raya Bertol. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat, fokus pada pemanduan, sentiasa bertimbang rasa sambil memandu, sambil berhibur dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda hiburan di sebelah petang ini. Ini dia Bob Rizal, Kupendam Rindu Nasional FM.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini. Semoga petang ini menjadi petang yang terindah, menjadi petang yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan apa jua urusan anda, apa jua tugasan, semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan senyuman dan ketenangan. Sentiasa untuk anda semua pakai pelitup muka, yang mana kawasan yang bacaan IPU tinggi ketika ini Jerobu. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk kandungan dan informasi serta perkembangan terkini kami yang kami kongsikan kepada anda. Selepas sini, rakan setugas sambung siaran menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam. Sampai kita bersama lagi, terus layan, terus kita berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO.
1: Sexy.
0: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 68 minit petang waktu sekarang ni. Kalau sebelum ni 6 jam bersama dengan Reza Zikri, saya pula Is Azlan. Waktu ini teman berteman kita 6 jam yang seterusnya untuk penutup hari Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan untuk waktu ni perkongsian info semasa, berita ringkas daripada portal berita RTM. Saudara, hasil bedah siasat pelajar UiTM tunggu keputusan makmal. Unit forensik Hosas Temeloh menjalankan pembedahan ke atas Fadlan Fakri. Siasatan lanjut dijalankan. Fadlan alami penurunan oksigen semasa acara 4 September, dirujuk dan meninggal dunia di ICU. Peserta lain dilaporkan stabil dan dipantau. Polis nasihatkan jangan berspekulasi serta awam diminta elak aktiviti lasak akibat cuaca panas dan jerebu. Seterusnya, Malaysia perkukuh hubungan global. ASEAN hadapi cabaran dunia demi rakyat. Krisis iklim mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan rakyat. Pencarian glasier Himalaya boleh mencetus banjir besar yang meragut nyawa dan menjejaskan keselamatan. Langkah tersusun perlu dirancang dan dilaksanakan untuk mengurangkan risiko yang sukar diduga. Peralihan tenaga diteruskan bagi mengurangkan kebergantungan pada bahan api fosil dan arang batu. Juga berkenaan, bacaan IPU kembali meningkat Selangor tingkat pemantauan. Pemantauan dan penguatkuasaan dipertingkat fokus mencegah pembakaran terbuka bersama agensi berkaitan. Beberapa kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, menunjukkan kualiti udara merosot di negeri Selangor. Orang ramai diminta lapor pembakaran terbuka melalui hotline JAS 1-800-882727 atau aplikasi e-aduan JAS golongan berisiko dinasihat kurangkan pendedahan. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

Tir dan juga mau dengan lagunya lagu jiwa, lagu cinta. Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Sazlan. Hari ini hari terakhir cuti panjang, hari terakhir cuti sekolah. Ada yang buat persiapan untuk masuk ke sekolah esok dan juga kembali bekerja seperti biasa esok hari Isnin 7 September 2026. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang berada menerusi TikTok Live Nasional FM sekarang ini. Kalau ada yang nak dengarkan lagu, nak saya belanja, nak saya payung untuk 6 jam terakhir ini, masuk sekarang ke TikTok Live Nasional FM. Ada Muhammad Selfie 369, ada Sidi Razali, juga sahabat yang lain. Kejap, saya nak raikan siapa yang ada dekat dalam ni sebab saya sebut nama penuh tau. Noriza Nali 550. Yang ini namanya senyum je. Wah, senang buat nama. Khalid Haji Tasmin, Wan Hafizi Azwan, ini aku. Seperti Muhammad Saufi 369 nak dengarkan lagu pilihannya ini, Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Penghujung Rindu. Kita terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya Azlan, pukul 6.30 minit petang waktu sekarang ini. Kita nak dengarkan rancangan Raudah. Tajuk perkongsiannya petang ini, Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun Ustaz Manis, diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki. Dengan rakaman rancangan Raudah ini telah berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa.

tuan sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadarnya. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sebanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum, ambil berat. Sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu namanya dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik. Bukan tak mau, baguslah. Tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul. Buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah Nabi? Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan? Contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehingga kan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah, Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Adanya isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: Sebab antara amal yang paling disayangi oleh Nabi, maknanya yang disayangi oleh Allah, adalah majlis ilmu. Bahkan duduk-duduk dalam majlis ilmu boleh sampai kepada derajat seorang itu mengerjakan sembahyang sunat kadang-kadang 100 sehingga 1000 rakaat.
1: Raudah. Dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita hendaklah yang pertamanya memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Taala melalui Al-Quran dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Raudah. Orang-orang yang dalam keadaan dulu wata dunia kita lambat sedar, kita kembali pada Allah pun tak sedar lagi. Macam itulah hidup kita. Makin lama kita hidup mudah tak dunia dahulu, makin jauh dengan Allah Taala.
3: Raudah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasilu rahimah. Jadi maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menyambungkan hubungan silatul rahim.
4: Ikuti rancangan Raudah setiap hari pukul 6.30 minit petang dan ulangannya 5.15 minit pagi, istimewa di Nasional FM.

Tok Sudirman dengan lagunya Merisik Khabar. Baru kita pada pukul 6.48 minit petang waktu sekarang ini. Nasional FM sentiasa di hati, bertemankan saya Syed Azlan sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik saudara, Universiti Putra Malaysia UPM kembali menduduki tahta Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 selepas muncul juara keseluruhan dengan pengutan pingat 35 emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mendahului UiTM berdasarkan kutipan emas walaupun UiTM mengumpul lebih pingat keseluruhan. Kejayaan menebus kekecewaan pada tahun 2024 dan mengukuhkan dominasi UPM dengan gelaran SUKIP keempat. Hoki lelaki, hoki wanita, bola jaring dan olahraga menjadi pemacu utama, silat dan menembak turut menyumbang emas. Banyak lagi berita selepas ni, berita ringkas pukul 7 malam dari Pusat Berita RTM. Kena terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pukul 7.15 minit malam waktu sekarang ini bersama dengan saya Sazlan Muslimin dan juga Muslimat. Sebentar lagi akan berkumandangnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.18 minit malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur baur dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah ustazah kalau pasangan tu sabar, memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi SAW. Ada pula perempuan ni akan kata, kalau ustazah isteri Nabi ramai macam mana pula? Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau, tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami, berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini nak sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

Sonar FM sentiasa di hati muslimin dan muslimat. Sebentar tadi, tepat pada pukul 7.18 malam, telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya selamat menaikkan ibadah fardu maghrib buat muslimin dan juga muslimat. Baik, saudara, bersama dengan saya Said Azlan nak kongsikan status kualiti udara setakat jam 5 petang dengan 3 stesen mencatatkan status baik, 29 stesen status sederhana, 34 stesen status tidak sihat, 1 stesen dengan status sangat tidak sihat di Seri Aman, Sarawak dengan bacaan IPU 214. Dan alhamdulillah untuk status berbahaya, tiada stesen yang dicatatkan. InsyaAllah, semoga kita doakan dengan bacaan IPU semakin baik dari hari ke hari, insyaAllah, dengan pelbagai usaha yang ditangani oleh pihak kerajaan untuk sama-sama membantu menurunkan status bacaan IPU yang tidak sihat semakin baik dari hari ke hari. Baik, ini dia Yan Zain dengan lagunya Insan. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.

Backstreet Boys dengan lagunya Laju dan Live. Terima kasih mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Sazlan masih lagi di sini menemani anda. Baik saudara, untuk perlawanan Liga Super Malaysia, ada lagi satu perlawanan yang akan berlangsung malam ini. 5 perlawanan telah berlangsung pada Jumaat dan juga Sabtu. Keputusannya, Johor Darul Takzim menumpaskan DPMM FC dengan 3-0, manakala Kelantan Red Warriors FC tumpas 1-3 kepada Kuala Lumpur City FC, manakala Negeri Sembilan FC dan Star City FC seri 2 sama. Sabah FC pula kecundang di tangan Kuching City FC dengan keputusan 0-2, manakala Terengganu FC dan Penang FC juga seri, keputusannya 0-0. Dan malam ini satu lagi pertemuan, tuan rumah Selangor FC akan menentang Melaka FC pada pukul 8.15 minit malam. Nanti saya akan kongsikan bagaimana perjalanan untuk pertemuan tersebut dan juga keputusan akhir untuk perlawanan tersebut. Jom layan Yanti dan juga Roni lagunya ini, Bintang Kehidupan. Nasional FM, mantap.

0: Kau ni, Fahan. Ha?
1: Kepang
0: kau betul-betul.
1: Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Frekuensi ceria di tempat anda.
8: Ipoh 90.9 Nasional FM. Sentiasa di

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

terus masuk jam yang baru. Itu sekarang 8.10 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan saya Sazlan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam untuk penutup hari Ahad 6 September 2026. Baik saudara, waktu ini untuk perkongsian first masa daripada portal berita RTM saudara, 6 pendaki termasuk 4 beranak dikhuatiri hilang di lodging dengan polis menerima laporan keluarga di Selangor selepas kumpulan gagal keluar mengikut tarikh dijadualkan pada 3 September. Hubungan terakhir menunjukkan mereka berada di kawasan hutan Perak sebelum terputus. Polis berurusan dengan pihak Perak untuk pengesahan. Kumpulan memiliki permit memasuki hutan menggunakan malam gunung dengan polis menyemak maklumat kenderaan termasuk kemungkinan kenderaan sewa. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand mengadakan lawatan kerja ke Malaysia dengan lawatan mencerminkan komitmen mengekalkan hubungan dua hala rapat dan mempertingkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam pelbagai bidang. Perbincangan meneliti perkembangan hubungan dua hala serta langkah memperkukuh kerjasama perdagangan, pelaburan, kesaling hubungan sepadan dan pertanian. Menteri Luar Malaysia akan menghoskan majlis makan tengah hari pada 7 September untuk memperkukuh hubungan dan persahabatan. Lawatan sebahagian pertukaran peringkat tinggi mencerminkan persahabatan erat antara negara jiran dan anggota ASEAN dengan hubungan ekonomi menunjukkan pertumbuhan berterusan. Selain itu, Darren James dinobat olahragawan Sukip 2026 dengan beliau meraih 3 pingat emas dan memecahkan rekod kejohanan dalam 10,000 meter, 5,000 meter serta 3,000 meter lari berhalangan. Pencapaian tersebut menebus kekecewaan edisi lalu dengan Darren anggap pengiktirafan sebagai rezeki dan masih terasa seperti mimpi. Tahniah diucapkan dan untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu insya' bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Ahad 6 September 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.31, Minit Malam Wilayah Persekutuan Labuan 7.34, Kuching Sarawak 7.53, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.28, Kuala Terengganu 8.22, Kuantan Pahang 8.22, Kota Baru Kelantan 8.23, Johor Bahru Johor 8.18, Bandaraya Melaka 8.25, Seremban Negeri 9.826, Shah Alam Selangor 8.28, Ipoh Perak 8.31, Georgetown Pulau Pinang 8.33, Alor Kedah 8.34 dan Kangar Perlis 8.34. Minit Malam
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan? Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah kalau pasangan tu sabar, memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sinilah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum FM sentiasa di hati muslimin dan juga muslimat. Selamat menunaikan ibadah fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi tepat pada pukul 8.28 minit malam telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, untuk Liga Perdana Inggeris yang bersambung, perlawanannya hari ini ada dua perlawanan yang berlangsung. Untuk perlawanan pukul 9 malam, sebentar lagi Everton FC sebagai tuan rumah akan menanti kunjungan Manchester United FC, manakala pada pukul 11.30 minit malam Arsenal FC akan menentang Chelsea FC. Jadi dua perlawanan yang dikatakan akan mencuri tumpuan untuk menyaksikan siapa yang akan menduduki tangga teratas untuk carta liga. Dengan kedudukan sekarang ini, Manchester City di kedudukan yang teratas, Hull City tangga yang kedua, Arsenal di kedudukan yang ketiga, Chelsea mengekori rapat di kedudukan yang keempat. Menarik untuk menyaksikan dan menantikan perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini. ST12 dengan lagunya Putri Iklan, Nasional FM. Mantap.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Betul. Terima kasih Tok T yang dengarkan National FM juga menerusi secara dalam talian di radio.rtm.gov.my. Saya nak raikan terkejut-terkejut sahabat kita yang ada di ruangan TikTok Live. Ada Cik Mas, Dayang Hawa, Zamani Ismail, Ita Rozaya, Awang Arsenal Brunei, Ainun Mat Isa. Siapa yang lagi belum masuk, rugi tak masuk. Sebab apa saya sebutkan namanya tau. Yang ni nama betul pakai dekat TikTok kan. Saleha Muhammad, Adik Saleh, Asmadi Ali, Hafiz Zahari, Haniza Ismail 835, Joker 525, Muhammad Ismail. Kalau belum masuk, kalau belum ikuti kami di TikTok, kata cariannya National FM, sentiasa di hati, masuk sekarang. Banyak berita selepas ni dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam dari pusat berita RTM. Terus layan National FM, sentiasa di hati. Mantap.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di

0: tutup selagi kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
1: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai kerajaan madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
2: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

9.22 minit malam waktu sekarang. Atas saja dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Sama dengan saya Isa Azlan, menemani anda berbaki 3 jam lagi menuju pukul 12.30 malam untuk menamatkan siaran hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Isa Azlan, baik saudara. Bermula waktu ini sehingga pukul 12.30 malam, lagu-lagu sahabat-sahabat pendengar yang diinginkan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, ada yang sudah pun meminta menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati sejak siang tadi tau. Okay. Siang tadi telah pun dinaikkan poster pilihan bersama 2.0. Kena minta di ruangan komen tersebut dua pilihan lagu, salah satunya akan dimainkan. Okay, saya akan mulakan dengan pilihan yang terpaling awal. Okay, yang ikut turutan. Jangan risau. Okay, yang terpaling awal lah sehingga ke yang kemudian, yang sebelah-sebelah atas tu. Okay, baik. Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Di Dadaku Ada Kamu, nyanyian Amelina. Manakala lagu pilihan Roslinda iaitu Lena Julie Intan daripada kumpulan Wings. Dan sekarang ini lagu Jampi, nyanyian Hail Husaini. Lagu pilihan Mama Ida Labu. Ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Nasional FM sentiasa di hati waktu sekarang pukul 9.36 minit malam. Baik saudara, untuk perkembangan semasa perlawanan Liga Super di antara pasukan Selangor menentang Melaka, yang mana keputusan semasa minit ke-56 sekarang ni, Selangor 2 Melaka 0, dengan Selangor menyumbat jaringan pada separuh masa pertama dan menambah jaringan pada separuh masa awal separuh masa yang kedua. Dan pada separuh masa pertama sebentar tadi, Selangor menerima kad merah untuk bermain dengan 10 orang sekarang ini. Dan manakala untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris, Everton dan juga Manchester United, minit ke-36 sekarang ini, keputusan semasa masih lagi 0-0. Belum ada jaringan di gelanggang Everton. Baik, saudara, saya akan berkongsi perkembangan semasa untuk dua perlawanan tersebut. Kita harapkan ada keputusan yang positif lah untuk Selangor dan juga Manchester United AC. Baik saudara, untuk lagu pilihan bersama 2.0, Elbiana Rosliana Lia, lagu pilihannya Yang Penting Happy, nyanyian Jamal Mirdad. Manakala budak lawa Yang Mistik nak dengarkan lagu Tinggal Tanda Tanya, nyanyian Ella. Manakala Ibu Kota Cinta, lagu nyanyian kumpulan Def Gap C, lagu pilihan Najib Muhammad. Nasional FM sentiasa di hati, mantap.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nasional FM.

Baik, sekarang ini ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati sehingga pukul 12.30 malam ini bersama dengan saya Isa Azlan. Baik saudara, selepas tamat Sukma Selangor 2026 disambung Paras Sukma 2026 dengan 14 kontingen iaitu 13 negeri dan satu wilayah persekutuan, Brunei tidak menyertai kejohanan Paras Sukma untuk kali ini, yang mana untuk kedudukan carta pungutan pingat semasa setakat pukul 9 malam, yang mana di kedudukan paling atas ataupun tangga yang pertama sekarang ini Sabah. Okey, terkejut kan? Okey, dengan 5 emas, 6 perak, 5 gangsa. Di kedudukan yang kedua, barulah tuan rumah Negeri Selangor dengan 5 emas, 3 perak, 4 gangsa. Seterusnya Johor mengekori rapat dengan 4 emas, tiada pingat perak dan juga 4 pingat gangsa. Manakala kedudukan terbawah Pulau Pinang, kedudukan yang ke-14, masih lagi tiada pungutan pingat. Jadi masih panjang lagi perjalanan dan macam-macam boleh berlaku. Baik saudara, kita teruskan dengan ruangan pilihan bersama 2.0 untuk Ilah Hidayah. Lagu pilihannya Aku Masih Di Sini, Kepulauan Ekspedisi, manakala lagu Duster, nyanyian Asfan dan Manusia, lagu pilihan Muhammad Azhar Arharun. Noraini, Noraini, nak dengarkan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta Metropolitan. Nasional FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik dengarkan Nasional FM. Sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.35 minit malam, masih lagi bersama dengan saya Zazlan, Rosi Ruangan Pilihan Bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, di Petaling Jaya tamat perlawanan antara Selangor dan juga Melaka yang mana menyaksikan sebelum penutup aksi babak separuh masa yang kedua. Selangor menambah satu lagi jaringan dan keputusan penuh. Selangor menumpaskan Melaka dengan keputusan 3-2. Baik saudara, untuk esok Alfa 2.0 edisi Isnin 7 September 2026, jangan lupa untuk mendengarkan perkongsian berkenaan dengan jerbu, ancaman udara, tindakan bersama bersama-sama dengan tetamu Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar pada pukul 10.30 minit pagi. Baik saudara, selepas ni lagu pilihan Ainul Jaafar AJ, nak dengarkan La Isla Bonita, nyanyian Madonna, manakala No April lagu pilihannya satu nama tetap di hati, kumpulan EYE. Tetapi dengarkan dahulu ini kumpulan Slam dengan lagunya Gerimis Mengundang, lagu pilihan Boniface Joe, National FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

51 minit malam Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Isazlan. Baru saja tadi Everton menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-83, namun Manchester United tidak menunggu lama. Pada minit ke-88, Manchester United menggandakan jaringan dengan Benjamin Sesko pada minit ke-88 untuk kedudukan semasa sekarang ini 2-1, Manchester United 2, Everton 1, dengan memasuki babak ataupun masa kecederaan 5 minit masa tambahan yang diberikan. Baik, saudara, selepas ni berita penutup untuk hari Ahad 6 September 2026, berita utama 11 malam dari pusat berita RTM bersama dengan kakak Oyen, Siti Nur Diati Zaidi. Harap betul lah saya sebut. Okey, baik saudara, untuk lagu sebelum penutup pukul 11 malam, lagu pilihan Hida Mulyani Ali, lagu Baby Acha, nyanyian Baby Acha, lagunya Anjir Baby. Dan kemudian jam yang seterusnya, masih lagi saya akan terus belanja, terus payung lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas kekal mantap lebur menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini dia jam yang terakhir Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Isa Azdan. Assalamualaikum, salam sejahtera. 11.16 minit malam waktu sekarang ni, 100% memainkan lagu sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 bermula jam 9 malam tadi. Baik saudara, jam yang terakhir ini untuk lagu pilihan Usip Joseph, lagu yang ingin didengari iaitu Memori Yang Sepi. Syahsaz, lagu pilihannya Usang, nyanyian Rahim Makruf. Manakala Marsha Saleh nak dengarkan lagu Dari Kaca Mata, kumpulan Meh. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Ini Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dah dengarkan tadi menerusi berita gol minit terakhir perlawanan yang pernah menyaksikan Everton 2 dan juga Manchester United 2, seri 2 sama. Dan sekarang ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan Liga Perdana Inggeris. Perlawanan menarik juga, Chelsea menentang Arsenal. Jadi kita nantikan keputusan akhir, keputusan penuh untuk pertemuan tersebut. Baik saudara, selepas ni lagu pilihan Princess Sue, nak dengarkan lagu Aku Pencintamu, manakala Marfuah Parlan lagu pilihannya Bunga-Bunga Cinta, nyanyian Misha Omar. Manakala Amirul Abadi nak dengarkan Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal, nyanyian Shades. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwa.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonal FM sentiasa di hati. Dua lagu terakhir sebelum melabuhkan tirai pukul 12.30 malam ini, Nenek Ani dengan lagu pilihannya Gelombang Cinta, nyanyian Heavy Machine, manakala Nur Azila nak dengarkan Menentang Perjodohan, nyanyian Ferhat Najib. Selepas ni Abang Manis Naza akan teman-teman untuk Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa di lain waktu. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Iza Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan Suhaimi Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga. Selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, semalaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak, kerana kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insya-Allah. Ini oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah, macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan hubungan mereka dikemas kini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku, anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah SWT insyaAllah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Mahmat Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris, kita ada Nip Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Yosmizi Abdullah dari Pujong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Bro Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Bro Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang nak memulakan kerja. Jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yo, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafi, Chris 92, Joe, Noraini, Norjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi. Ban SP Amalori pam-pam-pam. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Panskat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminda Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026, yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pembejah dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan dan Pengurusan Sisa Pembejah dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi, kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Putri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur, Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani, Sik Kedah, Mohd Fairu, Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu. Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak tailor kita, sedang merempit ni bang, merempit, jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Saat, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Gerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Tak gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amini menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada, dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asri Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri, Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkromak, Pak In Burger Semen Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan

okey, alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah. Siapa lagi? Cik Muridah. Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira. R katanya, salam Abang Manis. Oh, nama sikit, singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua okey lagi, geng-geng berhantu. Pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, teh O ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan ku musnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nasional kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian, Kelantan di Kota Baru, di Bacok, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa sahaja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengkudin Pilot Darat, Papapan, kasih horn Tengkudin, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Nun Alip, saya Alip di sini. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu, dengan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Arif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Khaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Tinted luncur terus.

keluar. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu perdua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Yah juga hadir. Mantap Cik Yah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, ratu rock tanah air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah, anda juga tidak sepi. Tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okey, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang sedang yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okey, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmat yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Okey, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fauzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di National FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sang Songpedia dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh. Tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan. Tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mi segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh. Tetapi sesekali eh. Jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap

anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng buruhantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika menerusi lagu ini sebenarnya. Lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Lagi Buruhan tu. Jom sampai pukul 9 pagi.

komposernya adalah Klausman Rudolf Schenker, Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan, melibatkan jajahan Kota Baru, Bacok, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kuala dan juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat. Tidur, ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wangsa Maju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bat SB katanya. G8754. Okey, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjugatil. Barusin lagu ini pula. Dari Kap Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

E dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Menutup tirai menangis tepi pucuk katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9 pula 5.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang ini Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terlebih keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu

mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadarnya. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu, kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat. Sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan salah, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah Nabi? Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kakitangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit, aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, Dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. So pegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi, ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda, ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu, ah. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah, cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita, kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin, kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Gegarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM.
2: Yeah.
1: Tiga suara.
2: Betul. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Kembali lagi untuk hari ini Isnin. Oi, dah 9 hari dah bulan 7 hari. 7 hari di bulan 9.
1: Okey. Okay. 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini 5:59 minit pagi tadi.
2: Baik.
1: Dah masuk waktu solat untuk subuh lah eh.
2: Betul.
1: Bagi anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, dan juga Shah Alam Selangor.
2: Okey. Seperti biasa kita dah pun live di Facebook. Boleh masuk, follow, like dan juga share.
1: Baik.
2: Boleh hantarkan komen anda lah, ucapan ke dan sebagainya.
1: Boleh respon. Boleh beritahu lah, mungkin ada yang baru balik daripada kampung, cuti panjang.
2: Betul.
1: Sekolah anak-anak dan sebagainya. Hari ni dah mula dah sibuk balik.
2: Alhamdulillah.
1: Sebab anak-anak dah mula bersekolah semula. Okey, jadi boleh teka penyampai bersama dengan anak-anak kejap lagi eh.
2: Cantik-cantik.
1: Okey, jom sambil-sambil bersiap untuk ke tempat kerja dan sebagainya, kita layan dululah lagu-lagu terbaik di Nasional FM eh.
2: Alright.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Okey.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: hutang.
1: Ya dia betul.
2: Baik. Dia baru tahu, baru tahu.
1: Baru kita tahu dia.
2: Baru tahu mungkin ada pendengar baru, Tiga Suara. Baru tahu ada Facebook Live.
1: Yeah.
2: Boleh ke Facebook rasmilah Nasional FM untuk tengok. Inilah wajah Tiga Suara. Inilah suaranya.
1: Betul.
2: Inilah wajahnya.
1: Jadi bila dah tengok wajah, dengar suara kami, hantarlah komen.
2: Hantar komen. Lepas tu boleh share. Sambil-sambil borak-borak berkenalan dengan kawan-kawan dekat dalam Facebook tu. Ada yang memang dah bertahun-tahun dengan kita.
1: Lama dah.
2: Ada yang baru setahun.
1: Yeah.
2: Ada yang baru tiga bulan. Cek komen. Anda dengan Tiga Suara ni sejak bila?
1: Betul.
2: Masuk
1: tau, beritahu kami. Macam kami sendiri pun dah tahu dah yang sentiasa bersama kami.
2: Dah kenal lah.
1: Dah kenal sangat macam Masya Saleh, Aniza Samit, Marina Wati, Kak Jamila Othman, Soleh Hadi. Ini yang terbaru Ebiana.
2: Jangan diseru. Awal lagi nak macam pantun. Okay, sampai itu kita nak kongsi. Ini tentang belanjawan. Tak lama lagi akan dibentangkan, di mana peruntukan untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam belanjawan dimaklumkan perlu ditambah. Dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya langkah ni penting sebab nak pastikanlah manfaat ni dapat disalur secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan juga nelayan.
1: Dan kerajaan juga akan terus memberikan tumpuan kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini. Dan perkara itu digesa oleh Menteri Datuk Seri Mohd Sabu, yang mana beliau fikirkan ketika merangka belanjawan pada bulan depan. Jadi beliau sebagai Menteri Pertanian ni, Menteri ni lah, Keterjaminan Makanan Pertanian ni, Datuk Mak Sabu ni dah fikirkan apa yang sepatutnya untuk belanjawan nanti.
2: Betul. Okey, jadi alhamdulillah maha dah pun selesai.
1: Alhamdulillah dia.
2: Okey, penganjurannya selama 9 hari mencapai lebih kurang 4.3 juta lah. Katanya sasaran 4 juta. Melebihilah daripada sasaran dan nilai jualan keseluruhannya 66.88 juta ringgit. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita selaku Menteri Kewangan sendiri.
1: Baik.
2: Pada 9 Oktober insyaAllah jangkaannya, 4 petang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia lah. Ya?
1: InsyaAllah. Dan insyaAllah kami di Nasional FM juga akan menyiarkan secara langsung lah belanjawan 2027 nanti.
2: Baik. Jadi sama-sama kita nantikan.
1: Okay.
2: Baik, kami akan kembali Tiga Suara untuk terus memeriahkan, menceriakan lagu-lagu hari anda dengan lagu-lagu terbaik.
1: Baik, jom
2: layan dulu Wani Aswita, Lembayung Tari.
1: Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Okey, Bella. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 6.44 minit pagi. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat ni.
1: Okey.
0: Jadi ini berkenaan dengan kesihatan mental kita.
1: Kenapa tu?
0: Pagi-pagi ni kena bersemangat lah. Sebut hari Isnin, mesti kita akan rasa, ya Allah, malasnya.
1: Jangan. Kena semangat eh. Mulakan hari baru. Nak-nak anak kita pun nak kena bersemangat juga. Baru mula naik sekolah semula. Dah lama cuti, mak ayah mental kena kuat lah. Baru boleh salur dekat anak-anak kita. Anak-anak kita bangun pun bersemangat,
2: InsyaAllah. Jadi tips yang kami nak kongsikan bersama dengan anda ini ada kaitan untuk kita semua. Jadi tips yang pertamanya,
1: apa tu?
2: Ini yang baik ni. Makan makanan yang sihat-sihat dan sentiasa berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan jika anda ada masalah tau. Jangan simpan, jangan pendam. Okey. Dan seterusnya, lakukan aktiviti fizikal, senaman, berjalan dan beriadah.
0: Okey, baik. Jadi itu yang paling utama, yang paling penting sekali lah. Kita ada masa untuk diri kita. Ya, kemudian elak pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Kemudian ada kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, orang yang betul-betul. Jangan anda kongsikan dengan orang yang salah. Dia akan menyebabkan anda menjadi lebih lagi gila.
1: Okey, lepas tu tip penjagaan kesihatan mental seterusnya ialah kena lakukan aktiviti yang kita sukalah.
0: Betul.
1: Yang kita minat dan juga bermanfaat, hiking ke, jogging ke, makan ke. Tapi makan pun berpada-pada juga.
0: Ikut juga. Kadang-kadang makan tu menyebabkan mental juga sebab kadang-kadang makan tu terlebih bajet.
1: Berpada-pada lah juga
0: Berpada-pada.
1: Okey, lepas tu bijak mengurus masa.
0: Allahuakbar.
1: Jangan menyebabkan kita akhirnya masa berlalu begitu saja. Lepas tu semua kerja tergendala, makin panik, makinlah mental.
0: Betul. Jadi kepada semua yang mungkin sedang memandu ni, kena fokus dengan pemanduan tau. Jangan bermain phone. Nanti salah. Kalau di Kuala Lumpur ni, kalau salah simpang tu, nak pusing ke tempat asal tu perlukan masa juga. Jadi itulah dia pengurusan masa yang paling penting sekali.
1: Betul. Okey, jadi hati-hati juga untuk anda yang sedang memandu.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, selepas ini nak teka siapa yang baca berita radio pada hari Isnin ni. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini.
1: Apa tu?
0: Rollerblade kita ni.
1: Okey, jom.
0: Inilah dia,
1: Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi waktu sekarang dah pun 6.51 minit pagi.
1: Okey.
0: Jadi kita nak bagikan hadiah untuk pendengar setia tiga suara, iaitu suah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Cantik.
0: Allahu Akbar.
1: Kita akan siarkan isyaratnya. Nak cari yang paling cepat dan tepat. Kalau cepat tak tepat, next.
0: Ya betul. Okay. Tapi baik, kita bersiap sedia. Jadi yang dah masuk banyak kali tu ketika isyaratnya ke udara, stop dah.
1: Stop dah. Kalau kita dah sebut nama awak, stop dah lah.
0: Dah stop. Kalau tak kena blank. Stop tau.
1: Okey
0: baik, kita bersiap sedia. Sebab memang ramai. Okey, isyaratnya.
1: Okey, jom.
0: 5
1: 4 3 2 1.
2: Menang hadiah istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baik dia. Okay. Siapa orang pertama pada pagi ni?
1: Orang pertama, tahniah kita ucapkan kepada Jamila Osman.
0: Wow. Okay.
1: Dia nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey baik. Kita ada Rio Azhar nak lock Amin Nur Azam, Marina Wati Amin Nur Azam, kemudian Rahim Eko. Dia pagi ni memilih Fazilah Norafika.
1: Okey baik.
3: Okey, Syarif Arifin, Khairul Azan Arba, Mokju Jelagani, Nurul Zahira Razi, Aniza Samin, Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Nur Haini nak lock Fazila, Rosi nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey baik, kita ada Muhammad Rosman Cik Soh. Dia pilih Nurul Zahira Razi, Muhammad Suhaimi Bakar nak lock Izamin Nasir, Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba.
3: Okey, Zofadli, Siti Nur Dati Zaidi, Elbi Yana nak lock Nurul Zahira Razi, Yan QA Fazila Norafika.
1: Okey, Mokju lock Zahira Razi please. Okey, Marina Aminur Azam please. Okey, Azila, Siti Nur Dati nak lock boleh.
0: Okey, baik. Sila. Muhammad Ali Hanafiah dia nak lock Khairul Azwan Arba, Nur Fazri, Nadrin, Aminur Azam. Zeti Zita, Nurul Zahira Razi, Wan Azlan, Wan Arif nak lock Amin Nur Azam.
3: Okey, Kak Aziz, Izamil, lepas tu kita ada Kak Ani nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okay.
3: Kak Mufendi, Fazila Norafika.
1: Okey, Lia nak lock Nurul Zahira Razi, Kak Mun nak lock Fazila Norafika.
0: Okey, baik. Saya memilih Hariri Ishak nak lock Khairul Azwan Arba, Fazilah Daud, Fazilah Norafika. Mazan Osman pagi ni memilih Fazilah Norafika, Nuryanti Abdul Sharif, Afendi Abdul Karim.
3: Okey, Kak Dayang Hawa, Khairul Azan Arba, Masya Saleh Amin Nur Azam.
1: Okey, Fadli nak lock Siti Nuriati Zaidi boleh. Aniza nak lock Afendi Abdul Karim boleh.
0: Nur Azilah nak lock Siti Nuriati Zaidi. Kemudian ada Yen QA Fazilah Norafika.
1: Ada orang nak lock Nizamiah Syikir Memazukni lah.
0: Allah, Nizamiah
1: Izzuddin Amni Dania ni. Nizamiah dah pindah lah dek.
0: Allah, Nizamiah dalam keadaan bertenang sekarang ni dengan kehidupan barunya.
1: Berbahagia dah dia.
0: Dulu dia di kemuncak, sekarang namanya dah jatuh. Kita dah jumpa dia.
1: Jadi kenangan lah.
0: Dia makan kat tempat biasa je.
3: Kita pun akan makan macam tu juga.
0: Yalah. Tapi siapa nama tadi?
1: Nizamiah.
0: Zaman dia terlampau awal. Jadi kita doakan agar beliau kekal kuat.
1: Sekejap lagi saya video call dia.
0: Ya, mengharungi perjalanan hidupnya yang macam biasa dah. Allahu Akbar. Okay, baik.
1: Jom.
0: Kita nak lock pada pagi
1: saya
0: ni.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Awak. Saya memang tidak memilih Nurul Zahira Razi pagi
1: okay,
0: ni.
1: Okay.
0: Sebab saya memilih Norafika.
1: Okay.
3: Saya ambil Izamin Nasir.
0: Sehari ni kan budak sekolah kan. Isnin ni.
1: Okay.
0: Dah cuti lama. Kau faham kan.
1: Okay.
0: Saya memilih Norafika yang belum lagi berumah tangga.
1: Okay. Semalam saya nampak dekat IG story Zahira, dia sibuk memasak. Maknanya dia cuti semalam.
0: Oh yelah.
1: Jadi hari ni mesti dia kerja.
0: Nak masak tu nak bekal untuk anak. Kau faham kan.
1: Okay baik. Saya lock Nurul Zahira Razi.
0: Saya lock Fazilah Norafika.
3: Okay. Saya lock Izamin Nasir.
1: Okay, jom. Satu, dua, tiga, lockah.
0: Okey baik, jadi jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Boleh tonton juga di Facebook dan juga secara frekuensinya lah.
1: Oh, Husna pun nak lock you.
0: Siapa?
1: Husna Aisyah Adlina.
0: Awak kan? Yo-yo eyeliner Baharudin. Awak faham tak?
1: Macam mana dia?
0: Sekarang ni dia jadi suruh rumah tangga.
1: Baguslah,
0: mulia. Dulu kata bisnes, bankrupt dan jadi suruh rumah tangga.
1: Oh, dia mulia tau. Jadi suruh rumah tangga tu, pekerjaan tapi, paling mulia.
3: Kalau nak jumpa Yoyo, setiap pagi Jumaat.
1: Dekat?
3: Masjid Angkasa Puri.
1: Sebab apalah?
3: Sebab situ ada mengaji Al-Quran pagi-pagi.
0: Masya Allah.
1: Akbar. Masya Allah.
0: Bolehlah ajak terus nanti ke Konti, eh?
1: Tengah tu, Sadiq.
3: Bolehlah pergi sana.
0: Oh, Masya Allah.
3: Ramai-ramai yang mengaji kat sana sambil menantikan solat Jumaat tu.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Boleh awak jumpa dia nanti dia?
1: Boleh, InsyaAllah. Baik, jawapannya 7 pagi.
0: Inilah dia.
1: Nasional
3: Pagi.

0: Okey baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nurul Zahira Razi. Awak seorang ibu yang sangat luar biasa tau. Awak dapat ya, sediakan serapan untuk anak-anak. Ui, lepas tu baca berita pula tak awal pagi.
1: Ui dahsyat.
0: Mereka nak baca berita pukul 7.
1: Sebab dia beli rumah mahal.
0: Oh iya ke? Awak kan? Nurul Zahira Razi. Allahuakbar. Allahuakbar. Dia bekerja hari ni.
1: Terima kasih Zahira sebab awak baca. Saya menang lah. Dah lama tak merasa kemenangan eh.
0: Saya ingat betul-betul ingat awak akan hantar anak awak ke sekolah tau.
1: Dia seorang ibu yang kental. Mesti dia kena kerja.
0: Sebab melalui banyak frasa eh. Frasa dalam perjalanannya sebagai seorang ibu.
1: Dah move on. Come on. Wanita hebat akan move on dengan cepat.
2: Yelah tu yelah, kita sedia maklum lah. Bila dalam fasa ibu tunggal ni
0: awak kan.
1: Yelah. Eh, come on lah. Dia tengah berbahagia.
2: Fasa ibu tunggal ni
1: saya make up dia lah. Saya make up dia. Saya kawan saya make up dia.
0: Allahuakbar. Itu tadi rezekinya Nurul Zahira Razi. Saya percaya dia akan dapat orang yang terbaik selepas ini lah.
1: Awak dah cakap awak ke?
0: Yelah, yang banyak duit. Dia tak ada masalah apa-apa.
1: Tapi banyak drama.
0: Yelah.
2: Sebab dia pun banyak orang tolong. Dia masih lagi baik dengan itulah.
0: Iyalah.
2: Dengan yang lama dia tu.
0: Dan juga banyak bantuan daripada kerajaan lah. Macam untuk anak-anak insentif lah. Awak faham kan? Okey baik. Jadi macam biasa.
2: Anak dia sekolah ke anak dia? Ha? Anak dia sekolah?
1: Dah lah. Dah memang bincang
0: dah. Kita nak tanya, bagi tahu nama pemenang tau.
1: Okey. Pemenang yang bertuah hari ni semua dah tahu saya rasa. Sebab dia jadi pendengar yang pertama tadi.
0: Betul. Okey baik. Saya sebutlah namanya. Okey baik.
1: Sebutlah.
0: Jadi tahniah diucapkan kepada
3: Jamila Othman.
0: Jamila. Okey baik. Jamila macam biasa. Jamila Othman. Anda kena hantarkan alamat rumah ke nombor ini.
2: Okey, 013-822-6962.
0: Sekali lagi
2: 013-822-6962.
0: Baik. Betul. Okey baik. Okay, tanya, jangan lupa tahu Jamila hantarkan alamat alamat rumah. Sambil tu hantar jugalah apa-apa ke makanan ke di sini. Boleh je kan.
1: Saya tengah diet lah.
0: Sedekah. Adalah Salad.
1: Okay.
0: Saya pun dalam proses juga dia diet. Sebab berat saya dah naik. Daripada 62 sekarang 63. Tetap naik tau.
2: Baju pun. Berat baju
1: jeans tu.
0: Yelah. Awak faham kan. Okey baik. Kita tak kosong. Sebab tiga suara ni terpilih. Sebab bahan kita ni unik dan luar biasa.
1: Tengok berat pun memang tak kosong.
0: Yelah.
1: Okey. Ini tentang voucher buku madani.
0: Ini yang saya maksudkan tadi.
1: 3.1 juta naskah buku telah pun dibeli menerusi voucher buku madani 2026. Dengan 1.7 juta murid setakat ni dah pun tebus voucher tersebut dan dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah.
2: Okey, dan jumlah itu direkodkan setakat semalam. Kira-kira 2 bulan lepas pelaksanaan inisiatif berkenaan yang melibatkan murid sekolah menengah dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM.
0: Jadi sebanyak 2.21 juta murid layak menerima voucher bernilai RM1,000 seorang. 100 saya sebut apa? RM100 tau. Seorang pada tahun ini dengan KPM menyediakan shilling peruntukan RM221 juta.
1: Okey, jadi pelaksanaan voucher ni ini menerusi dalam talian menerusi pelantar inisiatif pembelajaran pendidikan digital Malaysia nak memastikanlah proses penebusan dan pembelian buku dapat dilakukan dengan lebih telus dan juga mengurangkan risiko ketirisan.
0: Ini yang saya maksudkan tadi. Anak-anak Nurul Zahira Razi juga menerima voucher buku madani ni.
1: Betul.
0: Okey baik. Alhamdulillah.
2: Kau swasta kan? Lain sekolah swasta ni.
0: Yelah, ada perubahan-perubahan hidup kan.
2: Kalau sekolah swasta ni nampaknya mak-mak yang
1: Okey, tahukah anda?
0: Tahukah anda ni sangat luar biasa. Saya dah letakkan videonya. Ini baby tau.
1: Okey.
0: Dia bukan baby.
1: Tapi?
0: tapi dia dah dewasa.
1: Oh.
0: Dan untuk makluman semuanya, anda kena tengok tahu info ataupun tahukah anda ini berusia 25 tahun tapi saiznya 66 cm saja.
1: Ya, jangan sangka saiz kecil tu. Isau dokong-dokong macam tu.
2: Dapat dipeluknya tu. Allah.
1: Ya, dokong-dokong macam baby tu.
0: Jadi lepas ni hati-hati tau.
1: Jangan digomong-gomong tau.
2: Ai dia lah pula.
1: Alah. Okey baik. Dia pun ambil kesempatan juga mengaku baby. Saya jaga.
0: Ini kita kongsikan untuk anda.
1: Alah.
0: Jangan sangka itu baby tau.
1: Isau.
2: Elok
0: apa,
2: eh.
0: Ini kisah sebab tau.
2: Kecil-kecil tak ada buaya tau.
0: Alah. Tahukah anda kejap lagi nanti. Okay. Inilah dia.
1: Nasional pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi tahukah anda?
1: Okey.
0: Okey baik, ini sesuatu yang sebenarnya berlaku di dunia tau.
1: Okey.
0: Cuma pagi ni kita bawakan videonya sekali. Jadi anda boleh terus saja menonton satu video yang luar biasa.
1: Okey.
0: Seseorang ni Allahuakbar. Okey, tahukah anda ni? Namanya Wang Junming ni.
2: Wang Junming.
0: Okey, seorang lelaki. Dia lelaki yang berusia 25 tahun dari wilayah Yunnan, China. Mempunyai saiz badan hanya sekitar 66 cm, hampir sama seperti bayi berusia setahun. Jadi keupayaan mentalnya juga kekal pada tahap kanak-kanak kecil, menyebabkan dia memerlukan penjagaan sepanjang masa.
1: Okey, boleh tengoklah
0: Kesian tau.
2: Okey, dan selama bertahun-tahun tau keluarga dia ni tidak mengetahui apakah punca sebenarnya berlaku begini. Ini sebab apa tau? Sebab itulah pasal kewangan ya. Masalah kewangan, ibu bapa yang tak mampu untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan perubatan yang diperlukan ketika dia masih kecil. Allahuakbar.
1: Okey, lepas tu keadaan mula berubah apabila dia dapat adik. Adik dia nama Jiaoling. Okey, dia kongsi kehidupan abang dia ni, Wang Junming tadi, dekat media sosial lah sekarang ni. Jadi video tu telah pun menarik, kira macam FYP lah, viral eh.
0: Betul.
1: Itulah, dan ramai yang menyokong dan nak membantu membiayai ujian perubatan, nak cari punca selepas 25 tahun. Kenapa abang dia kiranya terbantut lah tumbesarannya.
0: Abangnya sekecil-kecil manusia tau. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. 66 cm walaupun usianya 25 tahun. Jadi pada Februari 2026 baru je tahun ni, doktor akhirnya mengenal pasti puncanya.
1: Okey, kenapa?
0: Mutasi yang sangat jarang berlaku pada gen POUIF1. Yang menyebabkan kekurangan hormon penting untuk pertumbuhan dan perkembangan badan. Jadi kes seperti ini amat jarang berlaku, dengan kurang daripada 120 kes yang disahkan di seluruh dunia.
2: Itu penyakit ya, POUIF1.
1: F1.
0: Ya, jadi tengok mukanya.
2: Dia nampak tua.
0: Awak kan, dia bukan tua, dia nampak matang. Sebab apabila kita tengok baby kan, baby tak akan ada wajah begini.
1: Betul lah. Dia dukung.
0: Tengok dia dukung.
1: Cantik pula yang dukung tu.
0: Itu ibunya.
1: Oh, ibu dia.
2: Itu kan bukan kakak dia ke?
1: Kakak dia ke?
2: Kakak dia lah, Jiaoling tu. Yang berkongsi video.
1: Yang Jiaoling tu.
0: Sebab dia last
1: adik dia, adik dia.
0: Yelah, seumur dia 25 tahun.
1: Nampak macam dia baby kan. Tapi tu sebenarnya adik dia.
2: Adik dia.
1: Cantik adik dia. Kalau dia besar kan, mesti dia pun handsome juga. Masya-Allah,
0: dia pelap air mata adiknya.
1: Allah. Comel pakai baju Cheongsam. Bukan Cheongsam, dia pakai macam baju yang
2: apa
1: tu.
2: Nama
0: Cina
2: ya,
0: tu lah.
2: Lelaki tu kan.
0: Yalah.
2: Okey.
0: Okey, baik. Jadi kini Wang sedang menjalani terapi penggantian hormon tau. Walaupun perubatan besar suka dicapai kerana pertumbuhannya terbantut sejak bertahun-tahun, doktor berharap rawatan itu dapat meningkatkan keupayaan pergerakan dan fungsi kognitifnya. Jadi kisah menunjukkan bagaimana seorang masyarakat melalui media sosial akhirnya membantu mendapat diagnosis selepas lebih 25 tahun.
1: Dia pakai baju samfu tu. Kalau lelaki samfu
0: Tengok muka dia dah nampak dah kedutan di bawah mata dia. Sebab dia memang berusia 25 tahun.
1: Yelah.
2: Kita tengok cerita apa nama Brad Pitt tu. Yang dia terbalik.
0: Dia jadi semakin jadi muda tu. Tengok dia senyum tau.
1: Kalau cuma, kalau muka baby macam ni, kalau betul lah dia baby kan, saya suka sebut kalau pipi-pipi macam ni, pipi labuh. Pipi dia. Baby face tu.
0: Tapi walaupun dia usia 25 tahun, tapi pemikirannya macam kanak-kanak.
1: Betul-betul. Sebaik pemikiran kanak-kanak jugalah. Tak risaulah.
0: Yelah.
2: Kesian adik dia kan.
1: Sebabnya kalau dia badan kecil tapi pemikiran dia dewasa, dia susahlah nak cari jodoh. Siapa yang akan percaya untuk mempersuamikan dia?
0: Ya. Kesian tau. Kan?
1: Yelah, kalau isteri kalau isteri kan memperisteri. Yelah.
0: Walau apapun, kesian dia, memang kesian. Tapi kita kena bersyukur lah dengan diri kita. Kadang-kadang kita tak bersyukur, kita pendek lah, kita terlampau tinggi lah.
1: Saya memang bersyukur seadanya.
0: Saya tetap syukur dengan diri saya.
1: Macam macam-macam komplain.
0: Awak kan. Walau apapun yang berlaku, anda tonton terus, dia tetap comel.
1: Betul lah. Paling comel.
0: Paling comel. Antara kita tiga ni, adik ni yang paling comel.
2: Yelah. Adik dia pun comel juga, yang putih dia tu.
0: Itu awak, adik dia.
1: Awak suka tengok, awak suruh tengok yang baby ni. Awak tengok yang adik dia.
2: Sebab adik dia berusaha tau. Adik dia berusaha untuk ni.
0: Sebab adik dia cantik dan viral, itu yang banyak bantuan.
1: Alhamdulillah. Rezeki lah selepas 25 tahun.
0: Alhamdulillah. Okey, kejap je lagi, nanti kita baca komen tau.
1: Baik, jom.
0: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi itulah lagunya paling comel. Jadi apa yang kita kongsikan juga comel pada hari ini berkenaan dengan seorang budak ni, Wang Junmeng. Berusia 25 tahun tapi saiz badannya hanya sekitar 66 cm. Jadi boleh tonton terus di Facebook Nasional FM.
1: Okey, kalau tengok ni cara dia memang dijaga macam baby lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebab
0: lah,
1: pemikiran dia pun terbantut setakat umur, setakat memang ikut badan dia. Memang macam kanak-kanak.
0: Allahuakbar.
1: Nak duduk dekat stroller, kena pakai diapers.
0: Dia macam budak walaupun usia 25 tahun.
1: Nak jalan pun kena orang kata pegang. Apa, pegang, tatih-tatih lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu ada Facebook mulut laser ni, dia kata serius lah, barulah. Lagi ke? Ni tak, dia dah 25 tahun dah macam ni.
2: Okey, Basri Osman kata rupa suara. Dari jauh ingatkan baby tadi, rupanya dah 25 tahun rupanya.
1: Ya. Yeah.
2: Pertama kali tengok apa pun semuanya kuasa Allah hendaknya juga.
0: Ya. Yeah. Rosali Abdul Kadir, nyamadah na'om, nyetuk nang kedak baby. Cute je upa diriknya. Muntah orang si cayak dah enggak tak orang di Facebook ini tuk juga.
1: Langgar kami orang nak.
0: Sairunyun
1: Kotaro Minami. Nama Facebook dia. Dia kata wow, comelnya adik ni. Dia umur dah 25 tahun tau wak sebenarnya. Okay. Dia terbantut je.
2: Cik Lee kata macam Sinchan.
1: Mama kangen dia sama papa.
0: Okay, baik. Okay. Jadi anda boleh terus saja tonton. Saya masih lagi letakkan videonya di Facebook. Kita bersama dengan Aini tau. Aini ni baru je lepas sehat. Jadi alhamdulillah dia kata dia teruja ke udara bersama dengan tiga suara.
2: Okey, baik.
0: Kita dengar laporan trafik bersama
1: Aini. Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonik, Dian dan Nazri. Semoga kita sihat-sihat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari ini Isnin 7 September 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan dari Sungai Dua ke Perai, Rawang ke Rawang Selatan terus ke Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjang. Seterusnya, kita meninjau di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur, juga mulai perlahan daripada hentian nilai arah utara ke Putra Mahkota terus ke Bangi, Sembang Genggam ke Sedenak, Kulai ke Senai Utara dan Bandar Dato' On ke Pasir Gudang. Beralih ke bahagian timur, E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor, E2 dan link kedua, E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama, antaranya di Lebuh Raya NKBE, E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam, Lebuh Raya Kesas, E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terus ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tosanwi ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik mula meningkat dari One City ke Sifil terus ke Shah Alam, daripada Gamuda Curve ke Lingkaran Putrajaya terus ke Bandar Sarjana Putra. Ini susulan terdapat kemalangan di kilometer 17.5, lorong kecemasan terhalang. Hati-hati memandu. Dan trafik juga mula bertambah dari KLIA ke Gamuda Curve. Di Lebuh Raya NPE E10, perlahan dari Kucai Lama ke Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan Maju Jaya ke Jalan Temple. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Tol PJS ke PJS dan Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya SERP E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Cua ke Sungai Ramal dan daripada Balakong ke The Mines. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tur Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali, Lebuh Raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tur Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Mongfort dan dari Kuang ke Plaza Tur Rawang Selatan. Hati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan atau lorong kecemasan bukan hak eksklusif penunggang motosikal, tetapi juga digunakan untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan di smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan diminta meletakkan tanda segitiga di belakang kenderaan anda. Hubungi kami di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLM Infotrafik dan juga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di National Pagi. Terima kasih.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih untuk anda yang terus saja layan dan juga mendengar National FM sentiasa di hati.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi satu kisah tular ni yang sangat luar biasa ni, ya Allah, lama sudah kita tak tengok. Orang kata spesies ini hadir ke negeri Terengganu. Bayangkan anda, Terengganu terkenal dengan apa dia, Nazri?
2: Makanan lah.
0: Makanan, selain makanan, satu ketika dahulu terkenal dengan apa?
3: Penyu.
0: Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okay.
0: Jadi ini yang kita nak kongsikan. Selepas 9 tahun tidak mendarat, penyu belimbing kembali bertelur di Terengganu dan kembalinya raja penyu ke Terengganu.
1: Okay.
0: Jadi kita terus saja bawakan videonya. Orang-orang Terengganu boleh tengok. Siapa-siapa nak tengok boleh.
2: Ingatkan kami bawakan penyu di talian.
0: Awak kan?
3: Tali pun penyu kan? Jangan.
0: Awak kan? Yelah. Kan saya boleh buat benda tu tau.
2: Okay. Boleh tengok lah. Inilah orang kata dia macam pulang ke gagang lah.
3: Alright. Dan ceritanya penyu belimbing ni, nama dia Leatherback Turtle.
0: Leatherback
3: Turtle.
0: Leatherback Turtle.
3: Okay. Merupakan antara spesies gergasi di laut tau, yang diancang kepupusan. Dan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu melaporkan setelah 9 tahun penyu tersebut kembali bertelur di Pantai Terengganu. Kali terakhir direkodkan pada tahun 2017.
0: Bayangkan anda
2: maknanya dalam tempoh 9 tahun tu dia tak ada,
0: dia tak tahu
2: bertelur kat mana ke apa kan.
0: Betul.
2: Okey, penemuan raja penyu ni dekat Pantai Marang disahkan setelah menganalisa jejak penyu tadi merangkak, saiz dia. Dan ketika analisa tu diadakan di atas pasir dan dapat ukuran sebesar kelebaran 2.1 meter. Lepas tu ada penemuan sarang telur penyu saiznya 52 mm diameter. Dekat lokasi tersebut. Itu yang mengesahkan bahawa itulah penyu yang pernah datang bertelur di situ, iaitu penyu belimbing tadi.
0: Ya, betul. Jadi sebanyak 44 biji telur telah selamat dialihkan ke tempat penetasan Rantau Abang. Dan dijangka akan menetas dalam tempoh 7 hingga 9 minggu lagi.
3: Betul tu. Sebab Rantau Abang ni pusat santri penyu.
0: Betul.
3: Okey, dan kemunculan penyu belimbing di Malaysia sangat bermakna kerana ia merupakan spesies penyu terbesar di dunia yang bertahun-tahun tak pernah menampakkan diri di pantai Malaysia ini.
0: Allahuakbar.
2: Wow, nanti mesti comel bila penyu tu dia dah menetas. Dia akan lepaskan ke laut tu kan.
0: Kita rindu situasi tersebut tau. Jadi penemuan ini juga membuktikan Pantai Terengganu kekal sebagai habitat selamat dan destinasi pendaratan pilihan gergasi ini.
2: Okey. Bila penyu ni datang, dia ada mesej juga yang dia nak bawakan juga.
0: Betul.
2: Peringatan untuk kita semua manusia ni, terus jaga kebersihan pantai, terus jaga kebersihan laut demi kelangsungan spesies warisan negara, warisan dunia.
0: Betul.
2: Yang amat bernilai. Sebab kalau dia tersangkut straw, termakan plastik kan,
0: saya rasa
2: boleh pupus lah.
0: Betul. Disebabkan kebersihan pantai ni lah. Jadi penyu ni datang semula untuk orang kata bertelur. Jadi tahniah kepada semua yang terus saja menjaga ya kebersihan pantai yang pastinya dirindui oleh penyu ni. Kita pun rindu juga nak sebut nama apa nama
2: penyu.
0: Nak buat kan? Nama pantai ni.
2: Mana pantai?
0: Rantau Abang.
2: Pantai Marang.
0: Pantai itulah. Jadi itu pantainya.
3: Sama tu Pantai Marang tu dekat Rantau Abang.
0: Betul.
3: Gitu
0: Jadi alhamdulillah. Jadi ini antara tarikan mungkin akan ada ramai yang akan datang ke Terengganu nanti.
2: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tahniah jugalah untuk orang yang dapat menyaksikan apa penyu ni depan mata. Bayangkan selepas 9 tahun tu nampak tu adik tu lah. Alah untungnya dia.
3: Untung tau. Sebab dulu memang rancak penyu ni naik ke darat.
0: Betul.
3: Sekarang ni lah kita sedia maklum dengan keadaan semasa kan.
0: Jadi alhamdulillah penyu ni kembali semula.
3: Ya, betul.
0: Ke habitat asalnya lah.
2: Baik.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa Orang Ganu. Teringat dengan Auni ni.
3: Auni tengok kat IG nampaknya. Betul lah tu.
0: Auni tu bekas penyampai
3: Terengganu FM.
0: Terengganu FM.
2: Betul.
0: Okey, baik.
3: Alhamdulillah.
0: Pakat Mahri Ganu.
3: Syafiq Mahri.
0: Syafiq Farhan.
3: Yeah.
2: Okey. Lagunya?
3: Okey.
2: Pakat-pakat kita jaga kebersihan pantang dan unta.
0: Betul. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Macam Muni, Muhairuani, Muhammad ni.
1: Kenapa?
0: Okay. Dia kata saya orang Terengganu, masih tak berkesempatan nak tengok penyu bertelur. Padahal tak jauh sangat dari rumah mak ayah saya.
1: Okey, Zul Rahman Riba dia kata, ni pendekar penyu, Dragon Ball tak datang ke? Apapun pernah juga makan telur penyu ni. Kau boleh janganlah makan eh.
0: Jangan.
2: Jangan makan eh, sebab ialah
1: dia spesies terancam.
2: Okey, Maulia kata assalamualaikum, selamat pagi, semoga sihat semuanya. Penyu tu orang Terengganu tu yang nak balik kampung, katanya dia rindukan Terengganu. Mungkin.
1: Yelah, sebab cuti sekolah nak naik dah kan. Dia hantar anak dia lah tu.
0: Penyu pun rindu. Jadi kepada kita orang Terengganu yang tak pernah balik Terengganu tu, baliklah. Penyu pun dah balik dah.
1: Itulah. Okey, ni Muhammad Suza Amshari. Saya orang Dungong. Pantai Rantabang ni berada di daerah Dungong. Daerah Marang sebelah daerah Dungong. Kami bangga.
2: Ya Allah, Muhammad Suza.
0: Kami pun bangga juga baca message inilah eh.
1: Betul.
0: Okey, Najmi Matno ni. Dengan tegasnya dia kata, tolong jangan cari dan makan telur penyu ya. Dia kata kita kena pelihara dan pulihara. Ini seperti DJ Sonic. Kita kena pelihara DJ Sonic.
1: Macam kena DJ Sonic penyu.
0: Awak kan Najmi kan.
1: Okey. Lagi Nazri.
2: Okey, Anissa Sami kata penyu pun tahu merajuk macam mana nak mendagat dan bertelur kalau pada pantai. Penuh dengan sampah sarat seperti plastik.
1: Tapi alhamdulillah lah, setakat ni Terengganu mencipta rekod yang baik lah.
0: Alhamdulillah.
1: Pantainya bersih. Kalau tengok kan dekat mana-mana daerah Terengganu ni, semuanya pantai cantik-cantik.
0: Awak pernah pergi
1: resortnya,
0: kan?
1: Resortnya, chalet-nya, semua cantik-cantik eh.
0: Makanannya sedap.
1: Ui, makanan sedap.
2: Jadi, banyak berubah.
0: Jagalah kebersihan ini. Tengok apabila kita tengok je video penyu ni, gembira rasa di hati kan.
2: Memanglah.
1: Oh ni Marsa Saleh dia kata masa bulan 7
0: Allah.
1: Dia pernah memancing waktu malam.
0: Dia
1: dengan suami dia lah.
0: Oh baik.
1: Okey, lepas tu suami dia terpancing penyu. Tapi terus dilepaskan. Supaya boleh membiak lebih banyak lagi. Itu bagus. Itu bagus eh.
0: Okey, Mat Ali. Dia kata orang rantau abang hadir. Hai tiga suara. Hai.
2: Hai Mat Ali.
0: Hai Mat Ali.
2: Molek.
0: Terima kasih banyak-banyak tau. Jadi kepada semua anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. Ibliana Rosliana Lia. Terima kasih banyak-banyak. Selalu rindu pergi kat Pantai Timur. Betul. Ada macam-macam.
2: Saya dulu masa kalau kat Pantai Timur tu, masa apa mak ayah kerja kat sana dulu. Dekat Pasar Payan dulu tahun 90 penuh dengan telur penyu.
1: Sekarang Pasar Payan dah lawa tau.
0: Dah cantik dah.
1: Dah cantik dah. Macam pergi shopping mall.
2: Sejuk.
1: Dah sejuk dah. Sonic dah boleh pergi dah.
0: Ya, saya boleh je. Apa betul kan? Saya boleh pergi. Tapi janganlah terlampau panas.
1: Tak.
0: Saya ada masalah kulit. Kulit merekah apabila
2: waktu panas.
1: Panaslah. Yalah.
0: Yalah, awak faham kan. Okey baik. Jadi macam biasa, 8 pagi Nurul Zahira Razi akan terus saja bersama dengan anda.
1: Kenapa muka macam tu?
0: Senyap Nazri.
2: Yalah baca.
1: Okey jom.
2: Okey Nurul.
0: Nurul Zahira Razi kejap lagi nantilah. Baik. 8. Jadi anda kena bersama-sama kita ada satu lagi video.
1: Okey.
0: Ini tentang burung tau.
1: Kenapa tu?
0: Burung ni, Allah, ada orang kaya ni. Itu saja.
1: Itu je.
0: Dia kaya dan burung, dan perempuan kecil.
1: Kecil juga.
0: Kecil.
1: Okeylah.
0: Okey, kejap dia lagi nanti. Okey, aduh, enggak kuat.
1: Tak apa. Yelah.
0: Ini tajuk lagunya.
2: Aduh, enggak kuat.
0: Jom kita. Nah,

0: Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
3: Nasional FM sentiasa di hati.
4: Anda sering terjaga.
5: Oh, siang malam tak dapat tidur.
6: Iya, Pakcik.
4: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.